Berlasa Faham Serasi dengan Ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Lain di jam yang ketiga lah ni. Baik, saya buka tajuk pagi ni, okay? Ada dekat semua platform Poly FM, dekat Facebook, dekat TikTok, dekat Instagram. Anda boleh komen juga dekat WhatsApp. Jadi tajuk pagi ni saya tanya apa semua, kenapa bila sampai tempat kerja ataupun sampai rumah awal-awal kan, hampa suka lepak-lepak dalam kereta dulu. Cuba main komen. Yalah, kadang-kadang tengok sampai dah ni kan, tapi tak turun-turun lagi kereta tu. Pasal apa? Hampa main komen dengan saya. Caranya mula saja, boleh terus ke Facebook, TikTok, Instagram ataupun terus WhatsApp saja di 0174541688.

Kelas FM Serasi dengan ku selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ni. Okey, tajuk pagi ni, kenapa bila sampai ke tempat belajar ataupun rumah awal, hampa suka lepak-lepak duduk dalam kereta tu kan. Tak percaya cuba tengok kan. Mesti ada kawan-kawan sekejap bila sampai pejabat kan, duduk kereta set. Kalau tak sampai waktu lagi kan, itu baru boleh turun. Kadang-kadang heran juga. Saya nak tanya juga kan, dia pun buat apa dalam kereta tu kan. Baik, kita ada komen yang pertama ni. Datangnya daripada Syakirah Ismail. Dia tahu mana ni? Tak lah, saya pakai teropong kan. Okey, kita yang pertama sekali, kalau duduk dalam kereta ni suka dengar lagu. Dengar lagu, apa habis lagu lah. Okey, okey. Dengar lagu? Macam mana maksudnya? Dekat dalam pejabat tak boleh dengar lagu ke? Okey, yang kedua, on semua platform. Scroll dulu. Cari maklumat-maklumat. Maklumat-maklumat. Sama ada maklumat-maklumat untuk informasi ataupun maklumat-maklumat nak membawang sekali dekat pejabat kan. Yang ketiga, makan. Oh, makan pun dalam kereta juga. Dan yang keempat, cakap telefon. Saya tak tahulah Syakirah Ismail cakap telefon dengan siapa tiap-tiap pagi tu kan. Adalah tu. Kita ada DJ AA. Sahabat saya, kerana saya dari Langkawi FM. Dalam kereta ada aircon, office aircon tak ada. Sungguh juga kan. Okey, jadi kalau hampa semua nak komen dengan saya, boleh saja terus ke platform media sosial Polis FM, dekat Facebook, Instagram, kita ada TikTok juga. Dan juga boleh WhatsApp saya di 017-454-1688. Kalau hampa tengok kan kawan hampa tu, dia pun dah sampai tempat kerja ataupun isteri ataupun suami sampai rumah awal, kenapa dia pun suka lepak-lepak dulu dalam kereta kan. Cuba main komen dengan saya.

Lah ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tak kat Gambak tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah Gambak pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.

Balas FM serasi denganku. Selamat pagi. Masih lagi dengan tajuk pagi ni. Kenapa bila sampai tempat kerja ataupun rumah awak yang suka lepak-lepak, duduk dalam kereta dulu. Cuba main komen dengan saya. Baik, komen seterusnya ni datangnya daripada Amiruddin. Amiruddin kata kalau duduk dalam kereta ni, dia suka scroll-scroll dulu lah. Buat down scrolling lah. Tengok Instagram ke, TikTok ke, kan, FB ke. Nak cari maklumat lah tu. Okey, kita ada sama Haya. Saya tak suka, saya akan terus naik office. Itu dia kata macam tu. Tak buat kerja lagi pun tak apa, janji settle-settle benda lain. Makan dulu, lepas tu baru boleh mula kerja. Itu komen Salma Haya. Okey, sekarang ni saya dah sudah langsung dekat TikTok Poli FM. Anda boleh komen dengan saya. Okey, kalau apa semua sampai ke tempat kerja ataupun balik rumah tu sampai awal kan, apa suka lepak-lepak duduk dalam kereta dulu, pasal apa? Cuba komen dengan saya. Okey, terus layan Perlis FM serasi denganku. Mantap.

Kereta FM Serasi dengan Kul. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan. Pagi ini kita ada komen daripada Yusaimi. Dia suka duduk dalam kereta lama-lama. Lepas sampai ke tempat kerja ataupun sampai ke rumah ni sebab tengah clear message dengan bos perempuan. Okay, Aimi Shakira. Dia tak adui, kantoi ya kita kan. Selalu lepak dalam kereta sebab nak dengar lagu favourite. Lagu best-best ni selalu pasang bila nak sampai ke rumah. Itulah, itu jadi perangkap selalu bila sampai rumah tu. Masa itulah radio nak main lagu syok-syok kan. Kita ada Angah Izan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Selalu perasan adik-beradik lelaki ni sampai je tak terus turun. Tengok telefon dulu, lepas tu scroll laju-laju, lepas tu delete dan layout baju dan segala isi yang ada dalam kereta. Ada tak yang macam ni? Ada lah kot Kang Izan kan. Terima kasih Kang Izan komen pagi ni dengan saya. Kita ada Pakcik Mae Kuala Kedah pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik sihat-sihat saja, Poli FM Surasi dengan ku. Mantap Pakcik Mae di Kuala Kedah. Jadi Pakcik Mae, ada tak main telefon dalam kereta bila sampai ke rumah lama-lama? Kalau ada komen dengan saya sikit. Semua guys, mantap Poli FM Surasi dengan ku.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitar semula yang telah diasingkan.
0: Ah, kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam parit itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasanan harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lelok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Diorang yang 10%.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar

0: Perlis FM serasi dengan ke sebelum saya sambung dengan komen-komen yang dihantarkan, saya nak baca info ni. Uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026 law ni dah dibuka. Jadi ini peluang untuk anak-anak kita yang suka sangat menyanyi tu, anda boleh pi lah 10 Julai 2026 Jumaat dekat mana? Dekat ruang legar kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak Polih, 8:30 pagi sampai 5 petang. Pendaftaran dibuka melalui 8 pagi. Jadi penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia umur 8 hingga 12 tahun. Syarat penyertaannya berpersonaliti menarik, berbakat dalam bidang nyanyian atau tarian, tak pernah ada lagi single ataupun album secara komersial atau rasmi. Okay, boleh bawa selinan mic kit yang jelas semasa pendaftaran. Lepas tu bawa muzik iringan sendiri, kami tak sediakan. Bawa dalam format MP3. Lepas tu buah dalam pemacu USB atau pen drive. Okay, tak perlu daftar awal, daftar saja pada hari uji bakat dan isi borang penyertaan di kaunter pendaftaran. Jangan lepaskan peluang untuk mengembangkan bakat anda, menimba pengalaman dan melangkah ke pentas yang lebih besar. Jom saya mainkan jinglenya untuk uji bakat bintang kecil 2026.
1: Lampu pentas sudah menyala, mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM. 1, 2, 3, 4.

FM Serasi dengan ku selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain pagi ini. Okey, sambung sikit dengan tajuk kita pagi ni. Okey, saya nak habiskan komen-komen yang ada tu. Saya tanya, kenapa bila sampai tempat kerja ataupun rumah awak, hangpa suka lepak duduk dalam rumah? Tak masuk-masuk lagi kan? Cuba komen, mau buat apa lah kereta tu? Rizwan Messi kata, relax dulu kan? Berasap dulu kata kan? Itu Rizwan Messi kata. Okey, tempat yang terbaik untuk dia healing-healing. Sama juga macam dia Nobi ni, Sharifah Sohada. Dia suka duduk dalam kereta sebab nak tenangkan diri dulu, buang segala beban yang di luar. Okey, lepas tu bila dah naik rumah, beban lain pula. Oh, maknanya dia buang yang fasa satu, hilang set untuk dapat yang fasa satu lagi. Nah, kalau tak buang fasa yang masalah yang pertama tu dalam kereta, saya masuk rumah akan dapat dua kali. Dua kali masalah lah. Bang Meh, clearkan mesej kat WhatsApp. Takut orang lain baca betul-betul. Yang tu pun ada juga orang komen ni kan, sama jugalah. Yang tu yang betul ke sebenarnya kan? Saya tengok macam ramai je kan. Okay, komen daripada Lina Korea Abang. Kita macam tahu-tahu je lah. Memang tahu sangat lah ni kan. Dia buat apa, dia kata kalau duduk lah kereta lama sangat tu, saya pun tahu dia buat apa kan. Dia main game. Tengok sebelum orang lelaki main game kan, ni jarang. Orang perempuan dia main game. Main game secara serius tau. Secara sangat-sangat serius. Sampai tak boleh nak memberi fokus kepada lain. Kena fokus pada game sampai dia menang dulu. Lepas tu baru ada time break dia. Tapi tak apa kan. Sekurang-kurangnya dia main game dan juga mendatangkan hasil lah. Biasa lagi info untuk anda. Terus layan Perlis FM.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis Wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Perlis FM serasi dengan ku nampaknya sampai di sini. Saya bertemu sekali juga anda dalam Ingat Pagi lepas ni bersama dengan Asfara Wahidah dalam Hangat Lead 10 pagi sampai 2 petang nanti. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh. Ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan akan mengakibatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Amerika dalam pada itu mendakwa telah menyerang beberapa sasaran ketenteraan milik Iran. Ia susulan ancaman berterusan dibuat Tehran terhadap kapal dagang di selat berkenaan. Iran pada masa sama telah membalas serangan tersebut dengan menyasarkan pengkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui berlaku gangguan bekalan bahan api di beberapa wilayah negara itu ketika ini. Sesulan itu, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan bagi memastikan bekalan bahan api domestik dapat diagihkan secara lebih stabil. Putin berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai kanan dan syarikat tenaga utama Rusia. Beberapa langkah juga telah diambil termasuk meningkatkan kapasiti operasi kilang penapisan minyak. Seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela. Kedua-dua mangsa dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat sebelum dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez memaklumkan angka korban kini meningkat kepada lebih 1,400 orang manakala ribuan lagi masih hilang. Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephanie Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. 11 maut selepas sebuah pesawat ringan terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Nancy-Essay di timur laut Perancis semalam. Pesawat berkenaan dilaporkan digunakan untuk latihan terjun payung. Mangsa terdiri daripada seorang juruterbang serta 10 penerjun payung. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan bandar Tublin dan hampir merempuh beberapa kediaman berhampiran. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ostokio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda dan Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan walaupun meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Sementara itu, pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan berkenaan. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil bakal banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32 Rabu ini. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara 2 kali itu. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan Step Goal setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: 89.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. 1.29 pagi ini kembali dalam Hangat Lit hingga pukul 2 petang nanti bertemankan saya Azfar Wahida Aziz. Dan terima kasih untuk rakan setugas Ryan yang dah pun temani pagi anda. Walaupun hari ini orang kata segmen Hangat Lit sampai pukul 2 petang, tapi cuaca di luar sana mendung saja kan di perkarangan kompleks penyiaran Jabatan Penyiaran Negeri Perlis ini sendiri. Dan mungkin juga ada di kawasan anda yang waktu ni dah turun dah hujan yang mendung gitu. Walau apa pun yang kita cuaca sebegini, perancangan apa yang kita nak lakukan agar harapan tu berjalan dengan lancar lah, insyaAllah. Dan sememangnya kadang-kadang tu kita rancang A tetapi jadi B, ha, tak apalah, kehidupan kita memang macam tu lah, kejap A, kejap B, kejap C. Dan kadang-kadang langit pun mungkin memilih untuk cerah ataupun mendung, tapi kehidupan kita ni sentiasa nak mengajar kita untuk satu perkara saja, teruskan melangkah, kerana setiap cuaca tu ada cerita dia dan setiap perjalanan hidup tu pasti ada hikmah dia. Terus dengarkan Perlis FM 1029 yang mendengarkan melalui RTM Kalik. Terima kasih banyak-banyak. Cinta Matiku 6 Sen, layan Perlis FM. Thank you.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
4: Bisa faham, serasi denganku.

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta keselamatan dalam talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Sinar Duhai FM Serasi denganku.
1: Ustaz.
2: Abang, Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz, hari ni kita nak tanya lah ni. Ini perkara yang banyaklah di kalangan kita ni. Tentang kucing ni, Ustaz. Betul ke orang kata bela kucing ni dapat pahala sebab kucing ni binatang kesayangan Rasulullah, peliharaan Rasulullah?
4: Sebelum tu JJ Sazali ada bela kucing tak?
3: Ada, pernah bela juga.
4: Okey, yang pertama tentang bela kucing ke arnab ke apa, maka berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, Nabi kata innallaha katabal ihsan ala kulli syai', Allah memerintahkan kita buat ihsan terhadap setiap sesuatu. Jadi tak kisahlah kita nak bela kucing ke apa ke arnab ke, maka kalau kita buat baik dengan haiwan tersebut, maka kita akan dapat pahala lah di sisi Allah. Yeah. Yang kedua, kalau kita bela kucing ni, jangan sampai menyakiti jiran yang lain pula. Maksudnya, sampai kucing tu lebih berak kat rumah jiran, maksudnya mengganggu jiran, itu kita kena cuba untuk elakkan, yang itu yang kedua. Yeah. Yang ketiga, hati-hati juga berkaitan apa? Ada ancaman ataupun ada riwayat wanita yang mana uzibat, yang mana wanita diazab, sebab apa? Sebab dia kurung kucing dalam keadaan tak bagi makan. Jadi kalau orang yang mana letak kucing dalam rumah sampai tak bagi makan sampai mati, itu ada ancaman dia. Jadi sebab tu kena hati-hati. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, benarkah kucing merupakan haiwan kesayangan Rasulullah? Sebab kita sudah dengar dalam laman sosial ada konon ada nama khusus kucing kesayangan Nabi. Itu tak ada lah. Yeah. Itu tak ada kalau nama khusus tentang kucing yang mana Nabi pelihara. Itu tak ada.
3: Yeah.
4: Jadi ada empat perkara yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, insyaAllah akan mendapat pahala berdasarkan keumuman hadis tadi. Yang kedua, kita jangan menyakitkan jiran disebabkan kita bela kucing ni ganggu jiran. Yeah. Dan juga yang ketiga kita sebutkan tadi, jangan kurung kucing dalam rumah sangat dalam keadaan tak bagi makan minum. Dan yang keempat, tidak ada riwayat lah yang sahih Nabi ada bela kucing dan kucing tu nama khusus sekian-sekian. Dia tak ada.
3: Ya. Yeah. Dan kebersihan rumah tangga kita kena jaga jugalah bila kita bela kucing ni, Ustaz.
4: Betul-betul.
3: Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Jadi kawan-kawan kita yang bela kucing yang lain tu, mau dengar elok-elok.
1: Ustaz.

0: Perlis FM Serasi Denganku.
1: Perlis FM Serasi Denganku, 10.40 minit pagi waktu ini. Menghargai helaan nafas yang masih Allah pinjamkan ini, semoga Allah menjadikan baki umur kita sebagai umur yang dipenuhi iman, amal soleh dan husnul khatimah, insyaAllah.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bakal menyaksikan AT&T Stadium sebagai salah satu venue paling sibuk sepanjang kejohanan berlangsung. Stadium moden yang terletak di Arlington ini menjadi tuan rumah kepada 9 perlawanan, menjadikannya antara venue dengan jumlah aksi tertinggi berbanding stadium-stadium lain yang terlibat. Dengan kapasiti sekitar 94,000 penonton, AT&T Stadium turut diiktiraf sebagai salah satu stadium terbesar yang digunakan dalam edisi Piala Dunia kali ini. Lebih menarik, stadium ini juga dipilih sebagai venue bagi salah satu perlawanan separuh akhir, menjadikannya pentas penting yang bakal menentukan laluan ke perlawanan akhir kejohanan. AT&T Stadium terkenal dengan skrin video gergasi antara terbesar yang pernah dibina dalam arena sukan dunia, menjadikan pengalaman menyaksikan perlawanan lebih mengagumkan dan imersif untuk para peminat. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

Oh, lagu tema untuk Piala Dunia 2026. Dai dai Syakira, okey. Dan untuk perkongsian kita juga mengenai Piala Dunia ni, penjaring termuda Piala Dunia setakat ini adalah pemegangnya Pele yang menjadikan gol pertamanya di Piala Dunia ketika berusia 17 tahun 239 hari, sekaligus menjadikan penjaring termuda dalam sejarah kejohanan. Dan gol tersebut sebenarnya dijaringkan ketika menentang Wales pada suku akhir Piala Dunia 1998, dan dalam separuh akhir menentang Perancis juga Pele mencipta hat-trick, dan dalam perlawanan akhir menentang Sweden beliau menjadikan 2 gol untuk membantu Brazil menang 5-2, dan Pele menamatkan kejohanan dengan 6 gol dan membawa Brazil muncul juara dunia buat kali pertama.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream secara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: 102.9

Bahasa F kan. Kalau ada setengah tu gunakan bahasa M. Ha, macam-macam lah zaman sekolah. Ingat ke terhabis ataupun habis takat kita je. Rupanya disambung pula ke generasi yang sekarang ni. Guna balik kata.

dah pengalaman dulu. Maksud kata alam persekolahan lebih kurang sama juga lah situasinya. Okey, selepas ini 11.15 minit pagi kita akan ikuti rancangan tajaan film distributor Tilam Idaman, dan nantikan juga saya nak kongsikan dengan anda mengenai 755 kandungan jelik dan jelik yang melampau ni berkaitan 3R diturunkan dari Januari hingga 1 Jun yang lalu. Semuanya saya akan kongsikan di Perlis FM 102.9.

0: Baik, saudara, seketika kita nak bersama-sama dalam rancangan tajaan yang dibawakan untuk anda pagi ni oleh Fame Distributor Tilam Idaman bersama dengan Saiful. Waktunya, Assalamualaikum Saiful.
1: Ya, Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, Alhamdulillah. Okey, terus bersama dengan pendengar Perlis FM nak kita kongsikan ni tentang produk yang dikeluarkan oleh Fame Distributor ni. Silakan Saiful.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Perlis FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Fame Distributor. Jadi, semoga anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Ya, okey. Untuk pagi ini, hari ini, saya nak pinjam sekejap masa anda lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Fame Distributor yang mana tak lain tak bukan kita nak tawarkan kepada anda, iaitu tilam idaman. Kan mungkin ada dalam kalangan pendengar yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini, kan mungkin ada yang bangun pagi tadi tu rasa tak selesa, kan rasa lenguh-lenguh dekat bahagian bahu, dekat bahagian belakang ataupun juga mungkin dekat bahagian pinggang, kan bila bangun pagi tu rasa tak selesa, kan mungkin tilam lama anda tu dah uzur, dah guna untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun, dah lama dah guna, tak pernah lagi kan tukar tilam tu. Mungkin anda sekarang ini tengah bercadang nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru, kan untuk dapatkan tilam baru dengan lebih sokongan dan juga keselesaan. Anda boleh cuba untuk dapatkan produk tilam keluaran Fame Distributor ni, yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda. Kita nak bantu anda semua, kan bagi yang mana berminat untuk mendapatkan tilam itu, okay? Anda boleh ambil dulu nombor telefon saya iaitu 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Baik, jadi tanpa kita membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi yang saya nak kongsikan bersama dengan anda hari ini, iaitu kita nak tawarkan kepada anda tilam idaman. Yang mana tilam idaman ini adalah tilam yang kita hasilkan khas daripada jenis compress foam, iaitu foam yang telah kita pecahkan dan juga kita padatkan semula bersama dengan saduran getah asli supaya struktur dalaman tilam ini jadi lebih padat, tak mudah tenggelam, tak mudah pecah. Dan juga lagi, tilam idaman ini tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana tilam idaman ini kita reka khas, ianya mampu untuk menampung berat sehingga 160 kg untuk dua orang. Jadi yang mana anda dan pasangan kan memiliki gabungan berat untuk berdua tu sekitar 150-160, ya, anda masih lagi mampu untuk menggunakan tilam idaman ini. Okey, selain itu juga lagi untuk fabric pun, kita gunakan fabrik yang daripada tenunan benang halus, mana fabrik ini tak mudah panas dan juga fabrik yang tanpa cetakan warna kimia. Jadi mana untuk tilam idaman ini, semua lapisan umur pun boleh guna, ya, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam idaman ini. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda, kita ada promosi untuk tilam idaman. Untuk tilam idaman yang size queen yang berketebalan 8 inci tebal, harga pasaran biasa kita tawarkan ialah RM999. Tapi untuk hari ini, yang mana anda sedang mendengarkan kita, jika anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama ataupun apa size juga, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda. Kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Jadi harga ni jatuh kepada serendah RM699 sahaja. Dan juga lagi, bukan saja untuk hari ini, istimewa untuk anda, yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang buat tempahan tilam idaman pada hari ini untuk size queen tebal 8 inci pada harga serendah RM699. Anda bukan saja akan dapat tilam, tapi juga kita nak tawarkan kepada anda hadiah satu unit kipas angin secara percuma. Yang mana anda akan dapat satu tilam dan juga satu unit kipas angin secara percuma pada harga tadi serendah RM699 sahaja, ya, untuk tilam idaman size queen tebal 8 inci. Okay? Anda akan dapat percuma dengan satu unit satu unit kipas angin secara percuma. Okay, jadi yang mana berminat untuk dapatkan tilam bersama dengan kipas ini pada harga RM699 sahaja, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Ya, pengantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh Semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Jadi kita berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Okay.

0: Okey, kembali semula bersama-sama dengan Saiful. Nak diketahui jugalah untuk hari ini promosi yang telah diwar-warkan dan juga yang terbaik untuk anda pendengar Perlis FM untuk dapatkan daripada Saiful pagi ini oleh Fame Distributor Tilam Idaman. Saiful.
1: Okey, baik, terima kasih. Bertemu kita kembali. Jadi kepada pendengar semua kan, yang mana mungkin bercadang nak mendapatkan tilam, anda boleh dapatkan untuk tilam idaman tadi. Kita ada untuk size queen yang berketebalan 8 inci tebal daripada harga asal RM999. Anda boleh tolak tilam lama anda, tak kisah pun apa jenis, apa jenama, apa size juga, kita akan bagi potongan RM300. Maknanya ada hanya perlu bayar pada waktu tilam ini sampai di rumah, anda hanya perlu bayar pada harga serendah RM699. Dan juga untuk hari ini, yang mana call ataupun WhatsApp kami buat tempahan tilam idaman pada hari ini, kita akan bagi anda percuma satu unit kipas angin. Ya. Jadi yang mana berminat boleh dapatkan tilam bersama dengan kipas angin pada harga RM699 sahaja. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, seterusnya juga mungkin ada dalam kalangan pendengar yang nak mencari satu set lengkap kan. Mungkin ada yang nak mencari satu tilam baru, satu katil baru kan. Mungkin ada nak masuk rumah baru kan. Yang mana nak mencari satu set lengkap, kita juga nak tawarkan kepada anda tilam bersama dengan katil. Yang mana untuk tilam, kita nak bagi kepada anda tilam idaman size queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan. Yang mana untuk pengetahuan anda, selain daripada kita di Fame Distributor kan, yang mana kita ada kilang sendiri, kilang kita hasilkan tilam idaman sendiri, untuk katil pun kita hasilkan sendiri juga. Yang mana untuk katil, kita buat daripada MDF board yang berkualiti dan tahan lasak. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk satu unit set lengkap tilam bersama dengan katil, iaitu untuk tilam idaman size queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan, dan juga percuma kita nak bagi dua unit bantal. Anda boleh dapatkan daripada harga RM1,499. Anda boleh tolak tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama. Anda boleh dapatkan potongan sebanyak RM300. Jadi harga yang perlu anda bayar waktu tilam dan juga katil ini sampai di rumah pada harga serendah RM1,199 sahaja. Ya, pada harga RM1,199, anda dah boleh dapat satu tilam baru, satu katil baru dan juga percuma dua unit bantal. Jadi yang mana berminat untuk mendapatkan satu unit set lengkap ini, tilam bersama dengan katil dan juga dua bantal, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita, yang mana mungkin ada yang terlepas di awal tadi. Yang mana anda mungkin nak mendapatkan tilam sama ada untuk kegunaan sendiri ataupun juga mungkin nak letak di bilik anak, bilik tetamu, bilik kedua, ya, anda boleh cuba untuk dapatkan tilam idaman. Kita ada untuk size queen yang berketebalan 8 inci tebal daripada harga asal RM999. Anda boleh tolak tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, kita bagi potongan RM300. Jadi harga yang perlu anda bayar waktu tilam idaman ini sampai di rumah pada harga serendah RM699 sahaja. Dan juga lagi, yang mana anda call ataupun WhatsApp kami sekarang buat tempahan tilam idaman ini pada hari ini, kita nak bagi anda percuma percuma satu unit set, okay, satu unit set kipas angin secara percuma, ya, pada harga serendah RM699. Anda boleh dapat satu tilam dan juga satu unit set kipas angin. Ataupun yang mana mungkin nak dapatkan tilam bersama dengan katil, anda juga boleh dapatkan untuk tilam idaman size queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan dan juga percuma dua bantal daripada harga asal RM1,499. Anda boleh tolak tilam lama, anda boleh dapatkan potongan sebanyak RM300. Jadi anda hanya perlu bayar waktu tilam ini sampai di rumah pada harga serendah 1,199 sahaja. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, baik, jadi sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Perlis FM dan juga DJS. Ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi di okay. lain waktu. Jadi itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Saiful.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.

Malam-malam Anuha Baharin, 11.39 di pagi waktu ni. 755 kandungan jelik dan jelik melampau. Ha, ada dua ya sebenarnya, kandungan jelik dan juga jelik melampau ni berkaitan dengan 3R diturunkan dan media sosial membuka ruang kepada semua orang. Kadang-kadang gila kita tak pandai ataupun bijak untuk menggunakan media sosial ni. Bila orang yang bijak menggunakan media sosial ni, dapatlah manfaatnya. Yang mana kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik mungkin, ruang kepada semua orang untuk bersuara ni kadang-kadang disalahgunakan. Namun kebebasan ni sebenarnya datang bersama dengan tanggungjawab kita lah yang penting. Baru-baru ini laporkan sebanyak 755 kandungan berunsur jelik atau jelik melampau berkaitan isu 3R ini telah diturunkan oleh penyedia platform digital bagi tempoh 1 Januari 2022 hingga 1 Jun 2026. Melalui pindaan kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, istilah jelik telah digantikan dengan jelik melampau. Dan secara umumnya kandungan jelik melampau ni ialah kandungan yang dianggap sangat menghina, menghasut, kebencian ataupun amat menyinggung perasaan masyarakat yang munasabah, yang mana ia bukan sekadar pendapat yang keras ataupun tidak dipersetujui, tetapi ada juga kandungan yang berpotensi untuk mendatangkan mudarat kepada ketenteraman awam. Dan hasil kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan pemberi perkhidmatan tangani kandungan ni langgar undang-undang, langgar garis panduan komuniti platform ni, yang mana 1 Januari 2023 hingga 31 Mei 2026 sebanyak 65 kes berkaitan isu 3R telah diambil tindakan dan penguatkuasaan. Jadi paling penting sekali kita sebagai pengguna media sosial sekarang ni, boleh katakan semuanya ada lah, paling-paling yang rumah biru kan. Media sosial ni memberi kita sebenarnya suara, tetapi cara kita nak gunakan suara kita ni menentukan sama ada ia membawa manfaat ataupun boleh mencetuskan perpecahan. Sebelum menekan butang kongsi, fikirkan kesannya kepada diri kita sendiri, masyarakat dan juga negara. Jadi perbezaan pandangan boleh diraikan, tapi keharmonian negara perlu untuk sentiasa kita pelihara.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Perlis FM, serasi denganku.

Laila Crystal, 11:51 minit pagi. Selepas ini 12 tengah hari kita akan ikuti berita ringkas dari Angkasa Puri, Kuala Lumpur, Kota Media. Dan ini juga dah nampak dah sikit cahaya-cahaya matahari tu kan. Sebab kadang-kadang faktor cuaca juga mempengaruhi, dia ada pengaruhi juga kepada mood kita. Cuaca tak 100% tentukan mood kita, tapi sebenarnya mempengaruhi, yang kata memberikan kesan cukup kuat jugalah. Sebab ini disebabkan oleh biologi kita sendiri, yang mana matahari dan juga vitamin D ni, bila cerah, otak kita kan keluarkan lebih banyak serotonin, iaitu hormon happy. Dan tu pasal sebab kadang-kadang kita rasa bila cuaca mendung, hujan kan, kita jadi slow je, dan kita rasa macam mengantuk dan sebagainya, mood pun jadi macam slow, ya kan. Ini fakta yang dikongsikan ataupun dikeluarkan oleh National Institute of Mental Health, menjelaskan seasonal affective disorder berlaku bila kurang cahaya matahari waktu musim buruk ataupun sejuk, menyebabkan simptom kemurungan, lesu dan juga perubahan mood kita tu akan terjadi. Yang mana American Psychiatric Association juga menyatakan cahaya terang membantu mengawal jam biologi badan kita dan pengeluaran melatonin dan serotonin yang boleh menstabilkan mood kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun perancangan kita dah pun kita rangka untuk sepanjang hari ini, insyaAllah kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kita cuba penuhilah setiap aktiviti yang kita rancang tu dengan sebaik mungkin. Sebab kita kalau dah berjanji tu, kena pergi jumpa lah, berjanji kena tepati. Okay? Berita ringkas selepas ini menyusul 12 tengah hari.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Ringkas 12.30 hari. Malaysia kekal komited mengekalkan hubungan kerjasama dengan Thailand menerusi semua jaringan diplomatik dalam operasi keselamatan antara agensi penguatkuasaan khususnya di sempadan negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata, mekanisme dua hal sedia ada akan digunapakai jika berlaku sebarang isu berbangkit termasuk dalam eksploitasi dan pencerobohan sempadan. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan kapasiti tren bagi laluan transit aliran ringan 3 LRT 3 Shah Alam mencukupi meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Menurut timbalan menterinya Datuk Hasbi Habibullah, LRT 3 dijangka merekodkan sehingga 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasi dan dijangka meningkat kepada 126,000 penumpang sehari menjelang 2030. Penurunan harga runcit petrol dan diesel dijangka memberi rangsangan positif kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli isi rumah dan kesan pengganda sekaligus membantu merangsang aktiviti merentasi pelbagai sektor. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, walaupun impak penurunan harga bahan api itu bersifat sederhana, namun ia mampu meringankan beban perbelanjaan harian rakyat. Luar negara, lebih 1,300 kematian akibat gelombang haba direkodkan sejak 21 Jun lalu di seluruh Eropah. Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, benua Eropah mengalami pemanasan paling pantas di dunia dengan kadar peningkatan suhu dua kali ganda berbanding purata global. Jelas beliau, fenomena gelombang haba yang dahulunya dianggap berlaku sekali dalam satu generasi kini hampir menjadi kejadian tahunan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Kanada Jesse Marsh menyifatkan barisan pemainnya sebagai wira selepas mereka mencipta sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama. Jelasnya, kejayaan menewaskan Afrika Selatan 1-0 bukan sahaja membawa mereka ke pusingan kalah mati, malah menjadi detik penting dalam perkembangan bola sepak negara itu. Kanada dijadual berdepan pemenang perlawanan antara Belanda dengan Maghribi bagi merebut tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

Dua Jiwa Satu Cinta, Azara Ben dan juga Baby Acha. Okey, 12, 11 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih untuk anda yang dengarkan Polis FM. Malaysia RTM Klik. Ha, buat writer tu sambil-sambil buka RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Ha, sebab kita sekarang ni kan boleh jumpungkan mengisi RTM Klik. Boleh tengok Piala Dunia lagi. Ha, di RTM Klik. Okey. Selamat tengah hari untuk rakan-rakan kita yang terus bersama di WhatsApp Polis FM. Kita ada Alpa. Nanti kita dengarkan lagu pada Alpa. Janji Layan bertemankan us di pagi Isnin. Ha, sampai pukul 2 petang nanti dalam Hangat Lit. Terima kasih banyak Alpa. Dan juga kita ada rakan-rakan kita yang terus bersama di WhatsApp Polis FM. Kita ada Kak Wah hari ni katanya bawah tulung sajiran ni ada nasi putih, sayang tumis buah ketula, ikan temenung lengat, cabai tumbuk, ulam betai masak sedap. Ha, ha, cakap tentang ikan temenung ni kan, ada orang dah buat packing apa, orang jual nasi dengan ikan lengat ni. Oh, tengok pun dah menyedarkan dah, sebab ada yang kata dengan harga ditawarkan yang dibeli tu berbaloi lah, kalau nak buat sendiri tu makan masalah sikit kan, tapi orang dah tolong buat dah ni, beli siap-siap tak gaduh, makan saja. Terima kasih banyak Kak Wah berkongsi menu tudung saji untuk tengah hari ini dan juga untuk rakan-rakan kita hibahan daripada Afiu. Nantilah kita kongsikan mengenai perkara ataupun program yang dikongsikan oleh Afif Adha ni. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan 102.9.

0: pagi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah dekat sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Release FM, serasi denganku.

malam nombor 12.27 tengah hari. Selepas ini satu tengah hari, kita akan sekali lagi ikuti utama satu tengah hari dari Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Baik, untuk makluman bersama saudara, esok 30 Jun 2026, gangguan bekalan air dan tekanan rendah akan berlaku di kawasan, seluruh kawasan Taman Saujana Idaman, Taman Saujana Impian dan sekitarnya, yang mana penutupan sementara bekalan air bagi kerja-kerja pemasangan di tangki air Taman Saujana Idaman bermula 10.30 pagi hingga selesai. 730 anggaran akaun yang terlibat untuk esok 30 Jun 2026 10.30 pagi hingga selesai jangkaan masa yang akan dilakukan penutupan sementara bekalan air bagi kerja-kerja pemasangan switch vault ini. Gangguan bekalan air bagi anda yang terlibat di kawasan, seluruh kawasan Taman Saujana Idaman, Taman Saujana Impian dan sekitar dengannya. Okey, untuk makluman bersamalah untuk esok. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang terus bersama di WhatsApp di 1029 frekuensi kita, di RTM Klik. Juga daripada Adha ni katanya pembangunan, dana pembangunan penghawa dingin untuk masjid-masjid ni kadang-kadang perlu jugalah orang kata untuk bekalan kita ya, sebab wakaf harta yang sedekahkan dan juga dikekalkan asalnya, tapi manfaatnya ataupun hasilnya ni disalurkan untuk kebaikan secara berterusan ni, pahalanya akan berterusan insyaAllah kepada kita. Jadi di masjid-masjid yang terpilih di sekitar negeri Perlis ada banyak sebenarnya, antaranya Masjid Sirajuddin Padang Poh pun ada juga. Bolehlah kalau ada orang kata itulah antara salah satu cara untuk kita mewakafkan ataupun bersedekah dan sebagainya. Banyak tempat yang boleh kita lakukan ataupun banyak bentuk yang boleh kita sumbangkan untuk kebaikan bersama kita. Okey, terus layan Perlis FM 102.9.

Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dengarkan Podcast FM di frekuensi 102.9.

MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: aku. Perlis FM, serasi denganku.
1: Saudara, waktu solat fardu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Perlis akan masuk pada pukul 1.25 minit tengah hari.

0: Nisa Faham, serasi denganku.
1: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waktu sekarang tepat pukul 1.25 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadrat Allah Subhanahu taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea 1-2 barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak tak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audience dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga. So kita tak nak lah. Bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat. Dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah. Tapi dia ada ilmu sedikit. Oh yang apa dia buat ni salah ni. Kena tegur. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan. Kita tegur sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz sazah masya Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jahim.
2: Berlis FM serasi denganku.

0: Wireless FM, serasi denganku.
1: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: 1:44 minit tengah hari waktu ni dalam
1: Jiwang Karat.
0: Jiwang Karat kita sampai pukul 2 petang nanti. Okey, insyaAllah. Baik, untuk makluman saudara, uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026 yang akan diadakan pada 10 Julai 2026 hari Jumaat bermula 8.30 pagi hingga 5 petang. Ini pendaftaran dibuka mulai pukul 8 pagi di mana lokasinya dekat saja di sini di ruang legal kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kangan Perlis, dan terbuka kepada adik-adik kita yang berusia 8 hingga 12 tahun yang pastinya untuk hadir uji bakat nanti bawa bersama salinan MyKit yang jelas semasa pendaftaran, juga bawa muzik iringan sendiri format dalam bentuk MP3 dalam pemacu USB dan pen drive. Tak perlu daftar awal, datang saja pada hari uji bakat dan isi borang penyertaan di kaunter pendaftaran. Bila sekali lagi tarikh ini 10 Julai hari Jumaat 8.30 pagi hingga 5 petang di ruang legal kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kangan untuk uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026.

Temani anda cukup sampai di sini dulu dalam Hangat Lit, dan selepas ini Bella akan temani anda dalam Hemoy-Hemoy hingga pukul 6 petang nanti. Dan jika cinta itu saja, biarlah ia mustali. Tidak perlu riuh, cukup bermakna di setiap nota. Jaga diri baik-baik, senudakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Macam Bella
1: dan juga Shira
2: dan Faras.
0: Ya,
1: di ruangan
0: hemoh-hemoh
1: kita enjoy.
2: Apa sempoi?
0: Selamat petang. Kita dah no.
1: Ya.
0: Untuk anda yang waktu ini dalam perjalanan ke tempat kerja, semoga selamat sampai. Kami bertiga akan teman anda sampai pukul 6 petang saat ini.
1: Betul.
0: Edisi Isnin kita pada hari ini bertarikh berapa bulan lah?
1: Hari ini
2: bertarikh.
1: Edisi Isnin tarikh 29 Jun 2026.
2: Bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijriah.
0: Aha. Dan banyak perkongsian menarik menanti anda. Kita kongsikan saja lagi. Tapi jangan pergi mana-mana. Kita akan kembali selalu bertemakan Bella
1: dan juga Shira
2: dan Faz
0: dalam Hemoh-Hemoh.
1: Kita enjoy.
2: Sampai sempoi.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: semula bertemankan Bella,
1: Syira,
2: Faz.
0: Ya, Syira dan Faz. Ya. Nampaknya Syira dan Faz ya.
1: Serasi kan?
0: Serasi.
1: Serasi dengan aku.
0: Kita ada beberapa hibahan yang mantap untuk kita kongsikan.
1: Ya, tak lama lagi dah ni.
0: Bukan untuk dewasa atau warga emas. Malah untuk kanak-kanak
1: sahaja.
0: Jadi, apakah hibahan yang terkini tersebut?
1: Okey, bahan ini berkaitan dengan uji bakat bintang kecil Perdis FM 2026. Jadi adik-adik ataupun anak-anak yang berbakat yang boleh turun hadir ke uji bakat yang diadakan. Jadi kalau ada bakat tu, jangan hanya simpan menyanyi dalam bilik ayam saja. Keluarkan bakat anda dan boleh hadir ke Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangah Perlis pada 10 Julai 2026 hari Jumaat. Masa yang ditetapkan adalah pukul 8.30 pagi dan sehingga 5 petang. Jadi ada juga syarat-syarat penyertaannya. Syarat-syarat penyertaannya apa dia? Tafas?
2: Ada juga syarat-syarat penyertaan untuk uji bakat bintang kecil Perlis FM. Okey, untuk syarat-syaratnya haruslah berumur 8 sehingga 12 tahun.
1: Ha, ingat tu.
2: Haruslah berpersonaliti menarik.
1: Boleh.
2: Berbakat dalam nyanyian dan juga tarian. Itu juga mengkata apa, kelebihan jugalah dalam tarian.
1: Ya,
2: sekiranya
1: betul.
2: Ada
1: bonus,
2: bakat.
1: Bonus.
2: Ya, bonus. Okay. Ya.
0: Baik, belum itu pernah. Dia. Ada lagi yang
1: ada lagi syarat tersebut.
0: Banyak syarat.
2: Dan juga dia juga ada salinan, perlu membawa salinan mic.
1: Perlu bawa. Okay.
2: Semasa pendaftaran lah. Dan juga harus membawa muzik iringan sendiri, format MP3 dalam pemacu USB.
1: Okey, jangan lupa Kak Bella bawa apa?
0: Bawa format sendiri.
1: Dan juga mic.
0: Mic.
1: Ya. Pandai.
0: Okay. Banyak lagi nanti kita nak kongsikan bersama anda. Ini antara yang hebahan menarik. Almaklum lah, lagi berapa minggu je.
1: Tak lama dah
0: mereka boleh mic untuk menyertai program ini.
1: Betul. Dah
0: mungkin,
1: boleh mula praktis
0: apa dah. Syira dan Faz, mungkin mereka bintang yang kami cari.
1: Ya, betul.
0: Selama ini.
1: Ya. Mana kita boleh jadi artis.
0: Keluarkan bintang itu. Ya. Apa pun jangan pergi mana-mana. Terus setiap temukan Bella,
1: Syira,
0: Faz. Ya, darah hema-hema.
1: Kita enjoy. Apa

0: merokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Ni nak habak mai hampa jangan duk kalih nah. Terus dengar Radio Perlis.

0: rasa yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: kembali semula bersama Kabela,
1: Syira,
2: Faz
0: di ruangan Hema-Hema.
1: Kita enjoy.
2: Apa sempoi?
0: Baik, kita lah ni masih lagi dalam suasana kehangatan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Betul.
0: Ramai dah yang membuat andaian pasukan pilihan tersendiri, pemain-pemain pilihan yang katanya yang ni boleh dapat kasut mah. Ni yang ni boleh dapat kasut mah, kan? Jadi pelbagailah orang kata reaksi, pandangan,
1: betul,
0: tanggapan dan juga pilihan-pilihan kegemaran peminat-peminat bola sepak dunia ni, kan? Syira dan juga Faz.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin Syira dan Faz juga ada perkongsian menarik berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ni.
1: Mungkin kita kongsikan sedikit tentang pemain tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi mungkin ada calonnya, mungkin Lionel Messi yang merupakan raja rekod Piala Dunia. Jadi Piala Dunia 2026 ini merupakan penampilan ke-6 bagi Lionel Messi di kejohanan FIFA 2026. Dan Messi juga telah memegang rekod penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 26 perlawanan dan juga berpeluang menambah rekod tersebut. Dan untuk kejohanan kali ini, Messi juga telah menjaringkan 6 gol dan menjadi calon utama untuk anugerah kasut emas.
0: Itu dia. Yeah.
1: Ha.
0: Go Messi, go. Yeah. Go lagi go. Ni peminat-peminat Messi ni.
1: Argentina.
0: Terbangkit dari Leno. Jadi Faz pula nak kongsikan berkaitan dengan sorotan Piala Dunia FIFA 2026 juga agaknya apalah.
1: Faz pemain mana? Faz minat pemain mana?
0: Kita nak tahu jugalah.
2: Itu pemain yang jadi kegilaan wanita-wanita dekat luar sana. Neymar. Peluang terakhir memburu trofi dunia. Neymar kembali bersama Brazil selepas beberapa tahun dibelenggu dengan kecederaan. Sebelum tu dia cedera lah. Yang mana beliau kini menjaring penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil. Walaupun memenangi pelbagai trofi kelab, trofi Piala Dunia masih lagi belum berada dalam koleksinya. Ramai yang melihat pada tahun 2026 ni sebagai peluang terakhir lah untuk Neymar menjulang trofi paling berprestij untuk bola sepak.
0: Ya, paling berprestij lah. Seorang ya, paling peluang berprestij.
1: Jadi tahun ni 2026 ni peluang terakhir.
0: Peluang terakhir.
1: Memang sayang sungguh.
0: Betul. Jadi peminat-peminat jangan duk terkejut, tersentuh.
1: Kau patah nanti dia tak ada.
0: Betul, terkejut. Kita kejut pula, kan. Kita kongsikan banyak betul sebenarnya sorotan-sorotan FIFA World Cup 2026 ni. Sebab betul apa? RTM jadi penyiar utama rasmi untuk kita sesi kali ini, kan. Jadi jangan terlepas peluang lah, kena terus dengar Perlis FM di mana jua anda berada. Temankan Bella,
1: Syira,
2: Faz
0: di ruangan Hemoi.
1: Kita enjoy.
2: Apa senpai?
3: Ramalan saya untuk pasukan yang akan ke separuh akhir Piala Dunia 2026 ialah Spanyol, Perancis, Brazil dan juga Argentina. Argentina champion, Messi, Messi, Messi.
4: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click
5: 102.9.

0: Okey, saya KJ. Bola kali ini confirm Portugal akan masuk sukai dan pergi final terus. Kita gunakan kuasa CR7. Cristiano Ronaldo.
1: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: dengan Kabila
1: dan juga Shira
2: Fas.
0: Aha, di ruangan hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy.
2: Apa sempoi?
0: Dula kita ni tiga orang. Rasa macam cepat ni nak dekat pukul yang tiga bila? Shira dengan Fas.
1: Ya, betul.
0: Jadi apa yang kita akan ada selepas jam tiga nanti?
1: Okey, baiklah. Pukul tiga saat lagi kita ada berita ringkas melalui National FM.
2: Dan juga dan kita juga akan ke 80 dan juga 90.
0: Hai, hantarkan perkongsian dan permintaan lagu 80-an, 90-an anda.
1: Kita juga ada buat live kan melalui Facebook.
0: Di ruangan komen Facebook lah boleh. Lagi di platform kita iaitu di WhatsApp kita nombornya
1: 017-454-1688.
0: Boleh juga hantar ke
2: hantar ke konti WhatsApp kita juga dan juga boleh ke ruangan komen Facebook kita.
0: Ya, betul. Tepat sekali. Baik, anda jangan pergi mana-mana, terus setia berteman Kambelo,
1: Shira,
2: Faz.
0: Ruangan hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
2: Apa sempat?

dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus sejak Februari lalu, impak krisis global berjaya diserap oleh kerajaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, langkah intervensi digerakkan menerusi 4 pendekatan utama, iaitu menjamin dan memanjangkan bekalan, mengekang kenaikan harga serta manfaatkan peluang. Jelas beliau, pendekatan tersebut dilaksana menerusi 4 fokus, iaitu melindungi rakyat, menstabilkan bekalan dan harga, menyokong perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Kementerian Dalam Negeri KDN sedang meneliti penggunaan teknologi analitik ramalan berasaskan kecerdasan buatan AI bagi menalpasti kawasan berisiko dan meramal potensi ancaman maritim di perairan utara Semenanjung. Timbalan Menterinya Dato' Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, KDN juga bersetuju memperluas penggunaan pesawat tanpa pemandu UAV termasuk drone. Jelas beliau, perkara tersebut akan dilaksana secara berperingkat. Tambahnya, penggunaan UAV sebagai pengganda keupayaan kapal dan bot sedia ada dalam pemantauan udara secara masa nyata, khususnya melibatkan kawasan luas, berisiko tinggi dan mempunyai liputan pengawasan yang terhad. Malaysia dan Kesatuan Eropah telah mengutamakan rundingan bagi 5 perkara di bawah Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Kesatuan Eropah. Kedua-dua belah pihak menyasarkan perjanjian itu dimeterai menjelang 2027. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zazin. Jelas beliau, pusingan keempat rundingan yang berlangsung di Kuala Lumpur dari 8 hingga 12 Jun lepas menyaksikan 3 bab berjaya dimutamatkan, iaitu kustom dan pemudahcaraan perdagangan, remedi perdagangan serta amalan pengawal seliaan baik. Pasukan tindak balas krisis ditubuhkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor bagi menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Langkah tersebut bagi memastikan semua kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dipantau rapi selain memperkukuh kawalan keselamatan dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana. Menurut pengarahnya, Siti Rohani Nadir, pasukan tersebut akan beroperasi bermula 9 hingga 13 Julai dengan kerjasama pihak polis. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mali semula bertemankan Bella
1: dan juga Shira.
2: Fas,
0: di ruangan hewan-hewan.
1: Kita enjoy.
2: Apa sempoi?
0: Nampaknya kita dah berlive ya, yeah, bersiaran bersidang. Langsung bersidang di ruangan live Facebook Place FM. Betul kita aku.
2: Untuk ruangan
0: 80-90. Baik, bagaimanakah caranya untuk kita hantarkan ke ruangan komen-komen itu ya Fas?
2: Boleh hantar ke ruangan komen kami di Facebook rasmi kita Place FM. Juga boleh ke konti WhatsApp kita
0: 017-454-1688. Nampaknya kita dah ada ucapan-ucapan petang ini ya. Menerusi Facebook Live Malaysia
1: dah berderu masuk dah.
0: Siapakah gerangannya?
2: Daripada Azlan.
0: Ya, Azlan. Azlan dua kali ya.
2: Tapi nama digabung sekali ya. Salam Bella, okay. Aina, Farah, selamat petang.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan daripada siapa lagi Aina?
1: Kita ada Angah Iza macam biasa, pendengar setia ni. Assalamualaikum dan selamat petang. Tiga DJ jelita Perlis FM.
0: Baik, terima kasih kepada Angah Iza dan Azlan. Ya. Kita juga ada di ruangan WhatsApp. Kita ada daripada ibu yang ada di Mataya. Ibu katanya salam ceria buat semua yang dengarkan Police FM. Terima kasih layan Police FM.
1: Terima kasih ibu.
0: Baik, ibu ada. Lepas tu kita juga ada daripada daripada nama dia daripada kita kena cari dia. Jasmiza ni nak dengarkan lagu Jamilul Hayat bertajuk Saat Perpisahan.
1: Baik, insyaAllah kita akan putarkan sekejap lagi.
0: Boleh. Kita nak layan sama-sama. Di ruangan ini, anda jangan duduk pergi mana-mana lagi. Kau sedang temankan Bella,
2: Ashira, Fas.
0: Di ruangan hemo-hemo.
2: Kita enjoy.

0: sebelah berteman Kabela dan juga Shira
1: Fas
0: di ruangan Hemoy-Hemoy.
2: Kita enjoy.
1: Apa senpai?
0: Masih lagi di ruangan mood pilihan 80.
2: Ya, 90. Tengah rancak kan di ruangan Facebook dan juga ruangan WhatsApp konti.
0: Kita dah pun tunaikan lagu-lagu permintaan di ruangan WhatsApp konti. Kita ada Kak Ani kita yang berada di Kampung Belak Batu Berseri. Nak dengar lagu lama juga, lagu Buka Pintu.
2: Kita buka hati.
0: Kak Ani kita. Terima kasih Kak Ani yang berada di Kampung Belak Batu Berseri. Kita juga ada daripada Jasmiza ni dengarkan lagu daripada nyanyian Jamilul Hayat tadi dah pun kita tunaikan.
2: Iya.
0: Lepas tu kita ada juga di ruangan
1: Facebook. Ruangan komen kita daripada Cik Muhammad Depi Omar. Selamat maju jaya Place FM, terbaik DJ-DJ yang comel.
2: Iya, nombor satu.
0: Itu dia. Terima kasih.
1: Dan juga kita ada juga komen-komen lagi di Facebook.
2: Ada juga daripada Akil Aklan katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat DJ Place FM, selamat bertugas, selamat petang.
0: Terima kasih.
2: Ada juga Akil Aklan ni membuat permintaan lagu. Dia nak lagu Kalau Kau Tak Ingat daripada kumpulan Lestari.
0: Boleh.
2: Mestilah ingat. Kita akan tunaikan.
0: Kalau ada, kalau lagu tu tak ada, tetap kumpulan yang sama.
2: Betul.
0: Baik. Ada lagi permintaan, anda boleh hantarkan terus ke ruangan komen Facebook Live, ke ruangan live Facebook dan juga ke ruangan
1: WhatsApp.
0: Dengan nombornya
2: 0174541688.
0: Baik, kita nak tunaikan lagu permintaan yang diminta oleh pendengar-pendengar kita. Antaranya kita ada daripada Kak Ngoh Izan tadi. Lepas tu kita ada juga daripada Norizah Marsyad. Ada juga daripada ramai lagi lah yang dengar di ruangan Facebook. Kita juga ada di ruangan WhatsApp konti. Lagu stresnya kejap lagi. Semangat sangat.
1: Jadi jom kita akan naikkan.
0: Ya.
1: Hemoy-hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Apa sempoh.

0: kembali semula bersama Kabela.
1: Bila Syira.
0: Faras. Di ruang hemoy-hemoy.
1: Kita enjoy.
2: Apa sempoi?
0: Masih lagi di ruangan pilihan 80-90. Yang kita bawakan untuk anda oleh Pelis FM. Serasi dengan ku.
1: Yeah.
0: Baiklah, kita nak teruskan perkongsian kita ni. Menerusi WhatsApp dan juga Facebook.
2: Kita ada komen-komen daripada pendengar kita.
0: Yeah. Siapakah
2: pendengar? Akil Aklan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam buat DJ Perlis FM. Selamat bertugas dan selamat petang. Lagu yang diminta, dia nak lagu Kalau Kau Tak Ingat kumpulan Lestari. Daripada kita mana? Kan. Kuala Terengganu. Macamnya dengar.
0: Terima kasih oi Ganu kita. Nasib kita jangan pecah lah. Baik, kita ada di ruangan WhatsApp kita Faz dan juga Syira. Kita ada Bob yang berada di Sydney. Aku berada di Sydney. Apa dah dah? Di Sydney. Kita di Kedah.
1: Oh, bukan Sydney Australia.
0: Bukan, di Sydney Kedah. Oh, tadi dari Ganu. Mai ke Kedah pula.
1: Terima kasih lah diucapkan kepada pendengar. Yang mendengarkan dari Kedah, ada Kuala Terengganu, ada Sydney.
0: Betul, belakang-belakang.
1: Mungkin dapat dengar melalui
0: RTM Klik. Tapi apapun, kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Wan Janggut aka Wan Kuwaidit. Yang sambil duk tonyoh lantai sambil dengar Play FM. Kali tu memang orang kata lucu, sambil bingan. Tonyoh lantai, kita ada tagline kita. Hidup biar tak berilmu tapi ada adab. Baiklah betul.
1: Sambil tonyoh lantai betul.
0: Yo, apa pun kita nak tunaikan lagu Wan Kuwaidit Wan Janggut ni. Yang nak dengarkan lagu sebarang lagu. Apa saja.
1: Apa saja.
0: Tahun ini lah.
1: Okey, boleh.
2: Terus
1: kita tunaikan
2: Pelis FM
0: Serasi denganku.

0: kembali semula bersama Kabela,
1: Ashira,
2: Faz
0: di ruangan Hemoy-Hemoy.
1: Kita enjoy
2: Kapa Sempoy,
0: ya. Baiklah, kita ada lagi pendengar-pendengar kita di ruangan Facebook Live Pulis FM.
1: Ya, mesti ada di ruangan Facebook, ruangan komen. Sekarang ni kita ada Saidi Kola. Assalamualaikum, selamat petang-petang. Selamat petang-petang dan selamat bertugas buat DJ-DJ Kapa bertiga yang manis-manis. Ha, semua dia bubur dua. Semua dia bubur dua. Minta lagu Wasilah Kasih.
0: Aha,
1: dari boleh. Kumpulan Oki. Ya, ada kita cuba selit kan.
0: Dan kita ada lagi pendengar kita di ruangan Facebook Live Play FM.
2: Dan juga kita ada daripada Pak Su Omar. Salam DJ Bella.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak minta layan lagu Sekadar di Pinggiran dari Francesca Peter.
0: Baik. Terima kasih. Dan kita juga ada di ruangan WhatsApp. Tadi dah pun kita layan permintaannya, lagu Dendangan Datuk Jamal Abdillah, Berdendang Dalam Tangisan, yang diminta oleh Al-Amin, ya, yang Amin berada di Kangak Palih. Maknanya Al-Amin kita terhibur lah.
1: Terhibur di Kangak.
0: Betul ini Kangak. Assalamualaikum, selamat petang kepada Aina, Fas, Bella,
1: Syira.
0: Sila terangkan makluman berikutnya.
1: Ya, baik. Aina sekarang dia bertukar jadi Syira.
0: Syira
1: terhibur. Kita cuba Syira terhibur.
0: Syira, ya. Tak makan sih kerana tipuah kita. Kak Leh tipuah. Apa pun Kak Leh tipuah. Timer katanya. Janji Radio Palih.
1: Janji. Nombor baik. Syatu.
0: Nombor
1: di Palih. Di Palih lah.
0: Terima kasih kepada Kak Leh tipuah kita. Baik. Kita nak berhibur lagi.
1: Ya.
0: Di ruangan pilihan 80-90. Jangan pilih mana terus setiap bertemu Kak Bella.
1: Dan juga Syira.
2: Fas.
0: Di ruangan Hemoy-Hemoy.
1: Kita enjoy.
2: Apa sempoi.
1: Pastikan terhibur.
0: Ya. Jangan pergi ke mana-mana.
1: Ya.
0: Terus layan.
2: Terima kasih dengan kami.

0: Kakak Bella
1: dan juga Shira
2: dan Faraz
0: di ruangan hemoh-hemoh.
3: Kita enjoy
2: apa sempoi.
0: Di ruangan ini masih lagi kita layan lagu 80-90. Siapa lagi yang ada di ruangan Facebook live kita?
2: Okay, baik. Di ruangan Facebook live kita waktu ni, kita ada Zulkifli Ibrahim masih setia bersama dengan kita.
0: Zulkifli.
2: Masih setia. Katanya assalamualaikum DJ Bella.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini ada teman betul. Tiga orang. Salam semua.
0: Cik Zul tu lah abang.
2: Ya, nak layan juga lagu daripada Jepun.
0: Ui,
2: Rebai baru.
0: Kena pasal.
2: Pasal.
0: Kita nak pergi ke Jepun.
2: Kita jangan dengar lagu Jepun. Lagi kita ada siapa lagi?
4: Dan juga kita ada daripada Ke Angah Izan. Terima kasih DJ Sweetie Pelis FM.
0: Sweetie ada.
2: Sweetie
0: pie. Sweet
4: pie. Manis ada tadi.
0: Masa-masa manis.
4: Dengan perkongsian lagu-lagu menarik tadi.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita juga ada di ruangan WhatsApp Konti. Kita ada daripada Kak Nur Zizah. Kak Nur Zizah.
2: Kak Nur Azizah, okay.
0: Nur Azizah. Azizah sahaja.
2: Azizah, Kak Azizah.
0: Azizah Hashim yang nak dengarkan lagu Gadis Melayu.
2: Baik.
0: Dia ni ada setiap minggu tu bermusim. Ada minggu tu LK.
4: Sahaja.
0: Dia sahaja.
2: Minggu ni Jamal.
0: Ujuk lagi tak sebut nama Sheryl.
2: Bella.
0: Fas. Kita nak layan lagi lagu pilihan 80-90 bertemankan Bella.
2: Syira.
4: Fas.
0: Diorang hemoi-hemoi.
2: Kita enjoy
4: apa sempoi
2: layan.

0: kembali semula bersamakan Bella
1: dan juga Shira.
2: First,
0: ruangan hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy.
2: Apa sempoi?
0: Ya, jangan pergi mana-mana. Walaupun kita dah sampai penghujung ruangan pilihan 80-90 untuk minggu ini, anda ada banyak lagi perkongsian daripada kami bertiga.
1: Ya, betul.
0: Antaranya Shira, kita akan dengarkan apa pada pukul 4.30 minit petang. Saat je lagi.
1: Pukul 4.30 minit petang kita ada berita Perlis FM.
0: Dan Asap masuk pada pukul
1: dan Asap masuk pada pukul
2: dan Asap kita pukul 4.51 minit petang.
0: Ya, itu dia. Jangan pergi mana-mana kerana banyak lagi perkongsian menarik. Terima kasih kepada anda semua yang sudi.
1: Terima kasih.
0: Pilihan 80-90.
1: Ya, bye-bye.
0: Sampai kita berjumpa lagi minggu depan tau. Jangan pergi mana-mana. Terus setiap temankan hemo-hemoi.
1: Kita enjoy.
2: Apa sempoi?
0: Layan terus.
1: Janji.
0: Yeah.

0: bukan.
1: Bukan.
0: Nuruh tenaga.
1: Nuruh tenaga.
0: Dan usaha kami.
1: Amin.
0: Untuk mencapai cita-cita tersebut.
1: Tersebut.
0: Berdasarkan.
1: Berdasarkan.
0: Atas prinsip-prinsip.
1: Prinsip-prinsip.
0: Yang berikut.
1: Yang berikut.
0: Kepercayaan kepada Tuhan.
1: Tuhan.
0: Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Kelungguran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang.
1: Kesopanan
0: dan kesusilaan.
2: Terima kasih Malaysia.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

dibuka pada tahun 1966. Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada 2 perlawanan akhir Piala Dunia yang penuh bersejarah. Pada tahun 1970, pasukan Brazil telah menewaskan Itali, manakala pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta 2 detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1970.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Ustaz, habaq sah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa khabar ni Ustaz?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Sihat adanya. Baik Ustaz. Nak tanya ni Ustaz.
4: Ya.
3: Adakah sah wuduk orang yang dia basuh dua kali saja anggota wuduk dia? Dia tak buat tiga kali, dia terlupalah cerita dia tu.
4: Okey, yang pertama kita kena bezakan antara fardu wuduk dengan sunat-sunat wuduk. Antara perkara sunat ketika wuduk adalah taslis, iaitu kita basuh tiga kali. Tetapi basuh tiga kali pada anggota kita itu bukan perkara yang diwajibkan. Kalaulah kita basuh muka sekali saja, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, sapu kepala sekali, basuh kaki sekali, maksudnya kaki kanan dan kiri lah, kanan sekali, kiri sekali, itu pun wuduk kita sah dah. Cuma kalau kita nak kesempurnaan wuduk, kita buatlah tiga kali. Muka kita basuh tiga kali, tangan basuh tiga kali. Jadi, berdasarkan soalan ditanya tadi, macam mana wuduk kalau orang dia mana, dia basuh sekali saja atau dua kali? Sah memang sah. Cuma taklah dapat seperti mana pahala yang perfect mengikut sunnah Nabi SAW yang mana taslis, iaitu buat tiga kali. Kalau kita tengok, perbuatan Nabi ada ketikanya Nabi buat marrah, sekali dia basuh. Ada pula riwayat marrotain, marrotain, dua kali demi basuh. Ada riwayat tiga kali demi basuh. Jadi para ulama ketika melihat hadis-hadis ini, kebanyakan perbuatan Nabi tiga kali. Jadi sebab itu kalau nak dapat pahala yang mana kesempurnaan wuduk, nak dapat perfect, maka tiga kali, disunahkan tiga kali. Kalau buat sekali saja pun sah juga, dua kali pun sah juga, boleh guna untuk wuduk tersebut untuk mendirikan solat. Nak kesempurnaan, tiga kali kita lakukan.
3: Ya, tiga kali untuk sempurna, Ustaz. No?
4: Ya.
3: Baik, terima kasih Ustaz. Sama.

икра. Икра. А там ну пука.

0: Pelang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum. Pakat
1: Dengar Hukum. Ikuti hari ini bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Zikri bin Zamri, iaitu Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Topik yang bakal dikupaskan berkenaan hukum jilatan anjing, Ustaz, ya?
2: Ya, betul.
1: Baik, jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk mukadimah dan kupasan tajuk pada hari ini. Silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala

0: Rasulillah wa man walah. Terima kasih kepada Perlis FM dan juga Jabatan Mufti kerana sudi memberikan peluang kepada saya untuk hadir pada hari ini, yang mana kita nak membincangkan pada hari ini berkaitan dengan hukum isu jilatan anjing. Baik, yang mana hukum isu jilatan anjing ni, para ulama mereka berbeza pendapat dalam permasalahan tentang anjing ni, iaitu berkaitan dengan aliurnya dan juga tubuh badannya. Yang mana paling kurang di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama iaitu pendapat mazhab Malik. Mereka mengatakan bahawasanya aliur dan juga bulu, iaitu tubuh badan anjing itu, ia bukanlah najis. Maksudnya kita kalau kena tu basuh seperti biasa saja. Antara hujah yang mereka gunakan adalah seperti dalam surah Al-Maidah ayat yang keempat, yang mana Allah Ta'ala mengatakan kul uhinnalakumut tayyibat wama 'allamtum minan jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Katakanlah wahai Muhammad, dihalalkan kepada mereka ni binatang-binatang yang baik-baik, dan apa sahaja yang kamu ajarkan, ini apa sahaja binatang-binatang buruan yang mereka tangkap, yang kamu telah ajar mereka, mimma 'allamakumullah, daripada apa yang Allah tak ajar kepada kamu. Di mana kalau kita tengok di sini, mukallibina itu berasal daripada kalbun. Kalbun ni anjing. Maksudnya apa sahaja binatang buruan, iaitu khususnya anjing, apabila dia tangkap maka boleh di makan. Okey. Kemudian Allah Taala mengatakan fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah apa yang ditangkap oleh binatang buruan tersebut. Okey. Jadi mereka gunakan hujah ini, yang pertama sekali mereka mengatakan bahawasanya anjing itu hukumnya adalah ia bukannya najis. Maksudnya bukan najis mughallalah lah yang kita belajar tu. Okey. Dalil yang kedua adalah mereka gunakan, iaitu berkaitan ketika mana zaman Nabi SAW, anjing berkeliaran. Kanat al-kilab tabulu wa tukbilu wa tudbiru fil masjid fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, bahawasanya anjing ni pada zaman Rasulullah, mereka kencing serta keluar masuk berkeliaran dalam masjid. Falam yakunu yarushuna syai'an min dhalik. Tapi para sahabat ni tidak menyiram apa-apa ke atas tempat tersebut. Maksudnya kalaulah mereka berhujah, kalaulah Nabi SAW mengatakan anjing itu najis, pasti dan pasti Nabi SAW dah suruh dah para sahabat ni pergi basuh ataupun pergi curahkan air dekat tempat yang dikencing anjing ataupun tempat yang anjing masuk tu lah. Dan kita tengok juga dalam hadis lain, yang mana Nabi SAW mengatakan yaqta'us salah al-mar'ah wal-kalbu wal-himar, yang mana akan memutuskan solat ni perempuan, anjing dan juga himar, yakni keldai. Okey. Yang mana menunjuk pada kita bahawasanya anjing ni banyak pada zaman Nabi SAW. Tapi Nabi SAW biarkan saja. Nabi SAW tak suruh tangkap ke ataupun Nabi SAW tak suruh halau ke, tidak ada. Nabi SAW biarkan saja. Maka kalau kita tengok menariknya hadis ni, yang mana Aisyah radhiyallahu anha bila dengar hadis ni, dia kata, "Oi, syabbahtumuna bil humur wal kilab. Kamu samakan kami perempuan ni dengan keldai dan juga anjing." Dan sebab Aisyah ni dia mempertahankan hak wanita. Dia dengar, dia kata, "Eh, kenapa kau samakan kami dengan anjing dan juga keldai?" Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan samakan perempuan tu dengan anjing dan juga kedai dari seluruhan sudut. Tapi Nabi SAW samakan perempuan dan juga anjing dan kedai ni satu kesamaan, iaitu apabila berada di depan hadapan lelaki sedang solat, tiga-tiga ni akan mengacau kekhusyukan solat. Kalau perempuan ada berada di depan di hadapan lelaki yang sedang solat, barangkali lelaki tersebut akan cuba-cuba tengok, cuba-cuba usah, cantik tak cantik. Tapi kalau kedai berada di hadapan, bunyi dibising. Bunyi dia tak seronok nak dengar. Tapi kalau anjing pula ada kat depan, anjing ni kita takut. Dia ni kalau gigit aku kan, tak sedap lah. Jadi dia dah mengacau kosyen solat. Baik. Jadi dalam mereka menggunakan dua hujah ni yang asas, yang mana menunjukkan bahawasanya anjing itu ia bukanlah najis. Okey. Baik, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, iaitu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan juga pendapat yang kuat, satu kaul yang kuat dalam pendapat dalam mazhab Hanbali, mereka mengatakan bahawasanya aliur dan juga bulu serta tubuh badan anjing itu adalah najis. Maksudnya kalaulah kena tu, kenalah basuh sebanyak 7 kali. Antara dalil yang mereka gunakan adalah seperti dalam riwayat, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu thumma yaghsilhu 7 marrat. Apabila anjing ni dia jilat bekas kamu, maksud dia minumlah, falyurikhu, maka buang air tersebut. Falyurikhu ni pun sebenarnya ada sebahagian muhaddisin mereka mengkritik lafaz ni, tapi tak apa, kita saya tak nak sentuh perkataan tu. Thumma yaghsilhu 7 marrat, kemudian basuhlah bekas tersebut dengan 7 kali. Dalam riwayat yang lain mengatakan, tuhuru ina'i hadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab. Ini bersihkan apa ni, bekas salah seorang dari kamu itu apabila anjing tu jilat adalah dengan basuh 7 kali. Yang pertama sekali mestilah dengan tanah. Okey. Jadi mereka gunakan dalil ni bahawasanya anjing dan juga seluruh tubuh badan ni adalah najis. Okey. Tapi Ustaz, mazhab Malik tadi tak jumpa ke dalil ni? Kan? Mereka jumpa dalil ni, mazhab Malik. Mereka katakan bahawasanya anjing ni yang apa ni, perintah Nabi SAW itu yang suruh basuh 7 kali, salah satunya azam mestilah dengan tanah, itu adalah ta'abudi. Itu ta'abud, itu semata-mata kita ikut arahan Nabi SAW. Dan ia bukanlah menunjukkan kepada kita bahawasanya jilatan anjing itu dan juga tubuh pada anjing bukan najis. Ia hanya semata-mata kita ikut arahan Nabi SAW. Dan ia menunjukkan bahawasanya bukan wajib, tapi adalah sunat sahaja. Okey, dalam mazhab Malik. Kemudian tadi dalam mazhab Malik saya ada sebutkan bahawasanya mereka menggunakan hujah, iaitu dalam firman surah Al-Ma'idah ayat 4, Allah Ta'ala membenarkan untuk makan makanan yang ditangkap oleh anjing, buruan. Jadi kalau mazhab Syafi'i, jumhur mengatakan bahawasanya apabila anjing itu tangkap binatang, okey, kita boleh buang daripada bekas gigitan tu, ataupun kita basuh dan kita masaklah, nanti akan hilang najis tersebut. Sebenarnya kalau kita tengok juga kajian pada zaman sekarang, orang buat research bahawasanya anjing ini apabila dia tangkap, kebiasaan dia tak keluarkan aliur, ataupun dia keluarkan sikit sahaja. Okey. Baik, itu berkenaan dengan pendapat yang kedua, mengatakan bahawasanya aliur adalah najis dan juga tubuh badan juga adalah najis. Tapi kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi SAW hanya fokus berkenaan dengan aliur saja, iaitu dia punya jilatan. Nabi SAW tak sebut tentang tubuh badan. Mereka kiaskan mazhab Syafi'i dan juga apa, satu kaul pendapat mazhab Hanbali, mereka kiaskan bahawasanya Nabi SAW sebutkan jilatan itu adalah kerana kebiasaan anjing ni dia suka jilat. Sebab tu Nabi SAW sebutkan jilatan. Tapi sebenarnya nak menunjukkan bahawasanya keseluruhan anjing itu adalah najis. Okey. Tapi kalau tubuh badan itu ada satu kaedah sebut jaf ala jaf tahir bila khilaf. Itu kalau kering dengan kering, maka ia suci tanpa khilaf. Maksud kalau tubuh badan anjing tu dia kering, dia tak basah, maka tak ada masalah. Okey, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga pula, iaitu pendapat masyhur dalam mazhab Hanafi, dan juga pendapat yang dipilih oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, bahkan mengatakan wahada arjahul aqwal. Yang ini adalah pendapat yang paling tepat, iaitu bahawasanya aliur sahaja najis, dan tubuh badannya pula tidak najis. Air liur sahaja najis, manakala tubuh badannya, bulu-bulunya tidak najis walaupun ia basah. Okey, ini jugalah fatwa Negeri Perlis. Bahawasanya fatwa Negeri Perlis menetapkan bahawasanya jilatan anjing sahaja adalah najis. Okey, baik. Kemudian bagaimana pula cara untuk kita nak membersihkan anjing tersebut, maksud jilatan anjing itu? Okey, yang pertama sekali adalah dicampurkan air itu dengan tanah. Dicampurkan air itu dengan tanah, lalu kita basuhkan tempat yang terkena jilatan anjing itu. Ataupun kita nak letakkan tanah tu dahulu, maksudnya tempat contoh bekas, bekas ni kena jilatan anjing, kita letak dulu tanah dekat tempat yang terkena jilatan anjing itu, maka kita taburkan dengan air pun tak ada masalah. Dia ada dua cara lah, sama ada kita nak campur dengan air terlebih dahulu untuk kita basuh, atau kita nak letak dalam kita nak letak dulu atas bekas yang terkena anjing, apa, bekas terkena jilat anjing tu, kita letak dengan tanah dulu, kemudian kita tabung dengan air, pun tidak ada masalah. Okey, dan disebabkan ada pelbagai riwayat, ada yang mengatakan bahawasanya ulahunna biturab, ada satu riwayat mengatakan ukhrahunna au ulahunna, yang maksudnya yang satu riwayat mengatakan yang pertama sekali mestilah dengan tanah. Satu riwayat lain mengatakan ukhrahunna au ulahunna biturab, iaitu yang terakhir basuhan, maksud yang ketujuh itu ataupun yang pertama mestilah dengan tanah. Satu riwayat lain mengatakan pula ihdahunna, salah satunya mestilah dengan tanah. Baik, disebabkan itu mazhab Syafi'i terutama dalam apa ni, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan yang pertama sekali, basuhan pertama itu aula, mestilah dengan, iaitu afdal, mestilah dibasuh dengan tanah. Tapi kalau tak nak yang pertama pun, maksudnya nak basuh di antara yang kedua hingga keenam pun tidak ada masalah dengan tanah, ataupun nak yang ketujuh pun tidak ada masalah. Tapi yang ketujuh dia tak capai maksud sangat lah, sebab kalau kita basuh yang ketujuh tu dengan tanah, maksudnya enam kali yang awal tu kita basuh dengan air, dua sungai, tiba-tiba yang terakhir tu, yang ketujuh pun nak masukkan tanah, kan kotor lah bekas tu. Tapi kalau kita basuh yang awal, ulahunna biturab, awal-awal tu dengan tanah, jadi yang keenam tu akan menyucikan semula lah bekas yang terkena terkena jeritan anjing tu, dan juga bekas yang kita dah basuh dengan tanah tu. Baik, itu ada juga riwayat mengatakan athaminah biturab, itu yang kelapan dengan tanah. Tapi para ulama mereka mentafsirkan bahawasanya ada yang mentarjihkan, iaitu yang menguatkan riwayat bahawasanya ulahunna biturab lebih kuat riwayat tersebut berbanding dengan ataminah biturab, iaitu yang kelapan mestilah dengan tanah. Tapi ada juga yang mengatakan bahawasanya ataminah biturab tu bahawasanya air dan juga tanah ni dua unsur yang berbeza. Jadi kalaulah sebenarnya yang ketujuh tu pun dia lapan kali, sebab dia asingkan air itu tujuh, yang tanah tu lapan. Baik, itu permasalahan dalam yang kelapan tu, tak apa. Baik, kemudian boleh tak kalau kita nak gantikan tanah ni dengan sabun ataupun apa sahaja yang boleh menghilangkan kotoran itu? Okey, dalam mazhab Syafi'i mereka tak benarkan, mereka mewajibkan tanah sahaja boleh. Tapi dalam mazhab Hanbali mereka kata boleh, kerana tanah ni adalah unsur yang untuk membersihkan kotoran. Jadi kalau ada benda lain yang boleh hilangkan kotoran seperti sabun, maka boleh digantikan dengan sabun, digantikan sabun dengan daripada tanah tu lah. Okey. Tapi kalau kita tengok kajian zaman sekarang pun buat research, mengatakan bahawa tanah ni adalah satu unsur yang boleh menghilangkan kuman-kuman yang terdapat di dalam tu. Jadi kalau tanya saya, lebih baik kalau kita utamakan dahulu tanah, tapi kalau tak ada tanah juga, maksud kita mungkin duduk kat satu negara yang tak ada tanah, maka sukar nak cari tanah, maka kita boleh gunakan sabun. Okey, itu berkaitan dengan isu jentera anjing.
1: Ustaz, bila kita lihat sekarang ni banyak trend yang ada pempengaruh yang membela anjing di dalam rumah dan menunjukkan kasih sayang mereka.
0: Untuk menjawab soalan tu, kita tengok tu dulu. Hukum untuk memelihara anjing. Hukum memelihara anjing ni adalah tidak dibolehkan. Yang mana antara dalil yang mereka gunakan seperti dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi SAW, man amsaka kalban fa innahu yankusu kulla yawmin min amalihi qirat illa kalba harthin aw mashiyah. Siapa yang memelihara anjing, maka akan berkurang setiap hari daripada amalan dia satu qirat, melainkan anjing yang tujuan ni untuk memelihara tanaman ataupun dengan tujuan untuk memelihara ternakan. Yang itu tak ada masalah. Itu juga ada satu lagi riwayat mengatakan dalam riwayat Muslim, man iqtana kalban laysa bikalbi saydin wala mashiyatin wala ardin fa innahu yankusu min ajri qiratan kulla yawmin. Siapa yang memelihara anjing bukan tujuan anjing itu sebagai anjing buruan ataupun anjing dengan tujuan untuk memelihara tanaman ataupun untuk tujuan ternakan, maka akan berkurang daripada pahalanya itu dua kirat setiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan, satu kirat ni banyak mana? Kita tengok dalam hadis yang mana fadilat berkenaan dengan solat jenazah. Kena bersama mengatakan siapa yang solat jenazah akan dapat satu kirat. Siapa yang ikut sampailah pergi ke bumi kan, akan dapat dua kirat. Satu kirat itu bersamaan dengan satu bukit Uhud. Bayangkanlah, kita setiap hari kita bela anjing akan kekurangan daripada pahala kita itu satu kirat. Dalam riwayat lain mengatakan dua kirat. Satu kirat bersamaan dengan satu bukit Uhud. Okey, daripada sini para ulama mereka berbeza pendapat nak menetapkan haram ataupun makruh. Majoriti ni para ulama mereka mengatakan haram, iaitu dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Okey, tapi dalam mazhab Malik sebahagian mereka mengatakan makruh. Kerana mereka kata kalaulah pelihara anjing ni hukum ni adalah haram, pasti dia akan kehilangan keseluruhan pahala. Okey, tapi pendapat yang kuat saya tengok di sini adalah mengatakan memelihara anjing adalah hukumnya adalah haram, kerana setiap hari akan kehilangan pahala daripada pahala yang kita buat. Kita dah pahala banyak mana pun kita tak tahu. Amalan ibadat pun kita buat hanya sekadar yang wajib, yang sunat kita tak tambah. Okey, pahala kita yang sangat sedikit itu kita nak buat bela anjing pula, maka sangatlah tidak sangatlah tidak patutlah. Jadi saya berpegang bahawasanya memelihara anjing hukumnya adalah haram. Okey, melainkan ada keperluan. Keperluannya apa? Tadilah hari sebut. Melainkan anjing itu tujuannya adalah untuk memelihara tanaman, untuk kebun-kebun, itu tak ada masalah. Ataupun untuk memelihara ternakan seperti kita bela kambing, kita bela lembu. So takut kalau sekejap lagi anjing-anjing liar datang gigit, so kita bela anjing untuk pelihara, untuk jaga elok pun tidak ada masalah. Ataupun dengan tujuan untuk buruan, itu pun tidak ada masalah. Contoh dalam zaman sekarang ni polis lah kan. Kan polis mereka bela anjing. Bela anjing dengan tujuan untuk detect musuh, penjenayah, ataupun dadah dan seumpama dengan dia, itu pun tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ni, ini juga boleh menguatkan pendapat mazhab Malik, yang mana mereka mengatakan anjing ini tidak najis. Okey, anjing tidak najis. Tapi sebenarnya mazhab Syafi'i mereka kecualikan anjing ni tidak najis kalau ada ada sebab-sebab yang syarak saya sebut sebentar tadi. Okey, kemudian kita tengok juga apakah hukum memelihara anjing ni dengan tujuan untuk menjaga rumah pula. Okey, sebahagian para ulama ataupun jumhur para ulama, mereka membenarkan untuk memelihara anjing dengan tujuan dengan tujuan untuk menjaga rumah. Tapi sebahagian mereka pula tidak membenarkan. Okey, kerana hadis hanya menyebutkan tiga sahaja tadi. Yang pertama sekali, tujuan memelihara anjing itu mestilah untuk memelihara tanaman. Yang kedua, memelihara ternakan. Yang ketiga, untuk tujuan buruan. Okey, jadi sebahagian mereka tidak membenarkan, tapi jumhur para ulama mereka membenarkan. Kan? Contoh seperti mana Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, kalaulah kita melihara anjing untuk tujuan berburu pun boleh, apatah lagi untuk tujuan menjaga diri dan juga menjaga inilah, menjaga dirilah, menjaga harta dan sumpamanya, maka lebih aula daripada kita nak beli anjing untuk tujuan berburu. Tapi kalau kita kena highlight kat sini, bukan tujuan untuk jadi binatang peliharaan di rumah je, pet kita tidur kat rumah, bukan. Yang dibenarkan ni adalah duduk di luar. Okey, jadi kalau tanya saya, kalaulah rumah itu mereka tempatnya seperti KL, tak ada tujuan untuk pelihara anjing, sebab rumah pun dekat-dekat, dan kalaulah kita pelihara anjing itu, dia akan mengacau jiran. Anjing ni sifat dia suka menyalak, dan kebanyakan orang pula, orang Islam terutamanya, kita tak suka kepala salakan itu. Takut-takut pula lagi digigit. Okey, jadi eloknya kita tak pelihara anjing untuk menjaga rumah. Okey, saya halikkan ni untuk jaga rumah. Kalau untuk saja-saja pelihara, okey, itu para ulama sepakat, memang tak boleh, haram. Okey, ataupun sebahagian ulama tak jaman Mazhab Malik mengatakan makruh. Tapi still juga saya mengatakan tadi, satu hari kehilangan satu kirat, ataupun satu riwayat yang mengatakan dua kirat, satu kirat maksudnya satu Bukit Uhud. Sia-sia apa yang kita buat, pahala itu hilang macam tu saja disebabkan pelihara anjing duduk kat rumah. Tapi kalau sebulan setiap hari satu kirat, habis pahala macam tu saja, mati tadi tak ada pahala. Jadi elok kita tinggalkan daripada pelihara anjing, ataupun dengan tujuan untuk menjaga rumah pun sama. Kalau tak ada keperluan, jangan pelihara, takut kita mengganggu jiran. Lagi mai datang grab nak hantar makanan, dia dah salak pula. Baik, kita tinggalkan daripada perkara tersebut. Okey, melainkan kalau rumah tu, rumah yang berada di kawasan pedalaman, contoh di Felda, kan rumah kan jarak-jarak. Rumah pula di kawasan Kelapa Sawit dan sebagainya, takut lagi berompak, perokok dan sebagainya. Jadi bolehlah untuk kita gunakan pendapat mengatakan boleh memelihara anjing untuk tujuan menjaga rumah dan juga menjaga harta, menjaga diri. Okey, baik, saya rasa itu saja. Tapi sebelum saya nak habiskan ni, saya nak iklankan lah sikit berkenaan dengan program yang akan dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, iaitu pengajian Center of Sunnah Perlis. Yang mana Center of Sunnah Perlis ni, kami akan start semula. Sebelum dah start dah, kami buat sebelum ni di Masjid Negeri Lama. Masjid Negeri yang sekarang ni, depan tu ada Masjid Negeri Lama. Yang tu dulu. Sekarang kami berpindah di bangunan Wisma Maibs, yang bertempat di atas Bank Islam. Bank Islam tu di atasnya. Okey, dijemput dah kepada tuan-tuan dan perempuan untuk hadir program Center of Sunnah, yang mana kami akan buat setiap minggu daripada hari Selasa hinggalah hari Jumaat, yang merangkumi subjek akidah, subjek fiqh, subjek hadis, subjek tafsir Quran, dan juga berkenaan dengan kekeluargaan. Kekeluargaan ni kami utamakan kepada perempuan lah. Baik, jemputlah kepada semua rakyat Perlis untuk hadir sama-sama di Center of Sunnah Perlis. InsyaAllah, ini fokusnya guna-guna
1: kecil lah.
0: Kita mula pada minggu hadapan, hari Selasa, 30 Jun.
1: Masa?
0: Masa daripada pukul 9 hingga pukul 12. Mana setiap hari ada 3 subjek lah. Sejam.
1: Baik, itu dia. Mungkin untuk penutup, untuk tajuk kita daripada hari ini, mungkin yang boleh Ustaz simpulkan mengenai tajuk pada hari ini, Ustaz?
0: Baik, kesimpulan yang saya boleh buat pada pagi ini adalah yang pertama sekali kita elakkanlah daripada memelihara anjing itu. Walaupun ada para ulama sebahagian mereka mengatakan makruh, tapi jumhur mereka mengatakan haram. Walaupun makruh tadi saya cakap, tetap kehilangan satu hari satu kirat, kita dah lah pahala tak banyak mana. Satu kirat setiap hari habis, ataupun dan dalam riwayat mengatakan dua kirat setiap hari habis, begitu saja pahala. Mati-mati nanti tak ada pahala langsung, kita nak bawa di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kita elakkan daripada melihara anjing tanpa ada tujuan. Maksudnya jumhur para ulama mengatakan haram mula anjing. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan isu jelatan anjing. Isu jelatan anjing ni kita kena berlapang dada lah dalam isu ini, kerana walaupun kita nafikan bahawasanya dalam jumhur para ulama, terutamanya mazhab Syafi'i, mengatakan aliur dan juga keseluruhan tubuh badannya adalah najis. Mereka badan itu saya cakap tadi, mereka kalau badan itu basah baru najis, kalau kering tak najis. Okey, maksudnya kalau lah anjing itu masuk ke rumah, masuk ke masjid, kita jangan gopoh. Kita relax dulu, tengok dulu anjing tu sama ada anjing tu dia jilat tak, ataupun anjing tu dia masuk dalam keadaan basah ataupun tidak. Sebab dalam masyarakat sendiri pun mengatakan anjing itu tidak najis melainkan basah. Kalau tak basah, maksudnya kita tak perlulah sampai nak kena basuh masjid, satu masjid itu basuh. Dalam kapet contoh, dia masuk ke kapet, kapet tu mahal, kita nak tukar beribu-ribu ringgit nak tukar satu tu, nak tukar, bukannya boleh gunting masuk balik. Jadi kita tukar satu masjid beribu, habis rosak masjid, kapet nak kena ganti baru. Jadi kita kena inilah, kena cermat lah dalam menghadapi isu anjing ini. Baik, sekian saja daripada saya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk anda ulasan dan kupasan mengenai tajuk pada hari ini, hukum jilatan anjing. Pastinya Islam ni mengajar kita untuk mengasihi semua makhluk. Kita relax dulu macam Ustaz juga tadi, kita perhatikan dulu untuk setiap tindakan perlu berpandukan syariat. Dan sekali lagi terima kasih kepada panel kita hari ini, iaitu yang berbagi Ustaz Muhammad Zikri bin Zamri, iaitu Pegawai Jabatan Mufti Negeri Polis. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy-Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Mendengar kami di mana Johan dan Brada masih lagi bertemankan Bella
1: dan juga Syira.
2: Fas
0: dah sampai hujung kita ruangan. Yeah. Hemoi-hemoi kita enjoy
1: Kapa Senpai
0: untuk edisi Isnin kita. Jangan lupa boleh temui dan dengarkan kami bertiga lagi Isnin depan pula.
1: Yeah.
0: Selepas ini kita akan ditemani oleh rakan tugas kita. Siapakah gerangannya?
1: Si Syape.
0: Yeah. Macam mana lagu tu?
1: Si Syape.
0: Dah sampai dah gerangannya.
1: Tapi tak kelih lagi.
0: Kena nyanyi bau
1: topik. Kita kena nyanyi dulu. Nah, okay. Satu, dua, tiga semua.
0: Si Syape.
1: Okay. Okay, kita akan bersama dengan Syafiq selepas selepas saja kami bertugas dan pada petang ni.
3: Syafiq juga akan ditemani dengan rakan-rakan jutera beliau. Siapa? Kak Z.
1: Kak Z dan juga
3: Datuk K.
0: Ya, itu dia. Dua orang akan tugas kita di bilik kawalan pusat MCR memastikan pendengaran Radio Polis FM sedap didengar di telinga ke apa masing-masing.
1: Oh, semangat. Oh.
0: Dan jangan lupa bertemankan Bella
1: dan Syira
0: Fas di ruangan yang
1: akan datang
0: minggu depan pula Isnin, ya.
1: Hari Isnin juga.
0: Sampai kita berjumpa lagi. Esok kita akan bersama dengan Pak Su pula di ruangan Hemoi-Hemoi. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
0: Ya.

0: yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
5: Tanpa bunyi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama di 102.9 MHz Blaze FM serasi denganku. Untuk pertemuan kita hari Isnin hari ini 29 Jun 2026. Ini pun dah 6.8 minit petang. Anda berteman dengan saya, Syed Syafiq, 6 jam. Bagi pertemuan kita hari ini terus sampai pukul 12.30 malam sagi, yang mana banyak lagi lagu dan juga info-info yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Anda boleh dengarkan Blaze FM di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Yang mana kami akan terus teman anda 18 jam setiap hari daripada pukul 6 pagi terus sampai pukul 12.30 malam. Jadi terima kasih buat rakan tugas yang dah bersama untuk ruangan hemo-hemoi tadi. Jadi petang ni saya ambil alih tugasan bertemankan dua penolong jurutera yang bertugas di bilik MCR. Akan bersama dengan anda 6 jam bagi pertemuan kita hari Isnin. Pejam celik ni pun dah penghujung bulan Jun 2026. Dan apa pun kita harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin ada yang tengah memandu, hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi, tak kira ke mana cua yang anda ingin tujukan waktu-waktu macam ni. Dan sekarang ni jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Sekejap kita nak dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita bagi hari Isnin hari ini. Jangan duk kali, pergi mana dah? Teruslah yang Blaze FM. Serasi denganku.

102.9 MHz Blaze FM serasi dengan ku kembali untuk bersama kita pun di jam yang pertama bagi pertemuan kita hari ini, dan ni pun dah 29 Jun 2026. Terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia lah, tak kira di mana juan anda berada. Dan kalau kita tengok keadaan di Perlis petang ni, dia nampak macam mendung-mendung nak hujan. Kita harapkan semuanya baik-baik saja. Tambah-tambah lagi yang mungkin ada yang bertugas, ada yang bekerja di lapangan tu kan, kok-kok lagi nampak dah hujan duk mai tu, boleh ejah-ejah dah pergi cari tempat untuk nak berteduh apa semua nah. Dan kita harapkan segala urusan anda dipermudahkan selalu. Dan terima kasih juga buat Baman, katanya assalamualaikum, selamat petang Syed, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat petang juga buat Baman kita. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama untuk ruangan WhatsApp Perlis FM bagi pertemuan kita hari Isnin hari ini. Jadi mungkin ramai dia jadi segan sikit lah kan hari ini, dah setelah 2 hari bercuti apa semua. Lepas tu Isnin dia nak kena bekerja pula kan, jadi dia jadi Mondays blue sikit. Jadi buat anda semua, kita harapkan yang mana mungkin ada yang lagi tengah duk selesaikan tugasan tu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang mana yang dah nak boleh balik tu, seronok lah no. Semoga dipermudahkan urusan anda. Happy-happy selalu lah. Hati-hati yang mana tengah duk memandu, semoga selamat tiba ke destinasi. Tak lupa juga buat yang tengah duk berehat dekat rumah tu no. Dan kita harapkan semua dapat terus setia sampai pukul 12.30 malam, tak kiralah di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita nak terus buka tirai pilihan lagu kenangan bagi pertemuan kita hari Isnin hari ini. Jangan duk kali pergi mana dah, terus layan terus setia Perlis FM serasi denganku.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, serasi dengan Q.

0: ada duit, Man.
1: Mak, aku kata aku nak duit, Mak. Nak duit. Tak faham, Mak.
0: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dadah. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kerjaan sikit kat Mak ni, Man.
1: Ini jahannam lah,
0: Mak. Tolonglah, Man.
1: Minta duit. Kan aku nak dengar kau bebel, Mak. Ha, sekarang ni aku tak nak duit. Ha, cepat pergi duit.
0: Allah.
1: Duit.
0: Mak dah kata Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man.
1: Aku kata cepat bagi aku duit. Kalau tak

102.9 MHz Bliss FM Serasi dengan ku. Baik kawan-kawan semua, kita pun dah di jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini. Ruangan Cerita Orang Perlis 6.12. Dan untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.38 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan maghrib. Dalam kesempatan tu, kita pun nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Nanti pun kita nak terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran lepas saja azan maghrib berkumandang nanti. Dan buat anda semua, teruskan kesetiaan di 102.9 MHz. Jangan duk kalih pimpinan, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dan buat anda bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan duk kalih dana, terus layan terus setia Perlis FM, serasi denganku.

0: War must therefore be made illegal.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni, kan? Bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr, kan, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan? Bukan hanya yang ada di sosial media, kan? Kita tak sedar bila kita scroll-scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu. Tapi sedar-sedar, tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja. Allahu Akbar. Orang berleh selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Ustaz.
1: Habang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, hari ni kita nak tanya lah. Saya nak bagi contoh awal. Kita pergi ke satu tempat tu yang tempat tu asing lah kepada kita. Contohnya macam RNR. Kita pergi, kita nak masuk solat dalam surau tu. Kita tengok-tengok, ada seorang tu, dia duduk solat seorang-seorang dia. Kan? Kita ni terus hidup belakang dia, kita jadi makmum dia dalam solat tu. Sedangkan dia sendiri pun tak tahu yang kita ikut dia, dan dia pun tak niat imam tadi ni. Jadi adakah kita mendapat pahala daripada solat jemaah tu Ustaz?
3: Okey, dalam keadaan tersebut, bila mana contoh seorang imam, bukan seorang imam, seorang tu dia solat seorang-seorang kat dalam RNR tu, kita ni baru masuk di belakang tu.
2: Mm-mm.
3: Kita masuk, kita pun Allahu Akbar. Kita 3-4 orang kawan kita di belakang dia.
2: Yeah.
3: Kita niat jemaah lah, makmum ikut dia. Tapi kawan kat depan tu, iaitu imam tu, dia tak sedar yang kita follow dia. Sebab dia tadi solat seorang.
2: Yeah.
3: Maka dia pun tak ubah niat jadi imam. Sebab dia tak tahu. Maka kita kat belakang ni macam mana status dia? Okey, kita kat belakang ini, solat kita sah. Ini seperti mana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang kedua, dapat fadilat jemaah dah kita kat belakang. Ya, kita kat belakang ni dapat fadilat berjemaah. Cuma yang ada perbincangan dalam kalangan ulama, kawan kat depan tu, iaitu imam tadi tu. Sebab dia niat solat seorang-seorang, dia tak niat pun jadi imam. Bila mana kita masuk pun dia tak niat jadi imam pun, sebab dia tak tahu kat orang kat belakang ni. Maka dia tu dapat tak pahala jemaah? Di sini ada dua pandangan untuk imam tadi tu. Yang mana dia tak niat imam pun, dia tak tahu orang belakang. Pandangan pertama, dia tak dapat. Sebab apa? Sebab dia tak ada imam pun.
2: Yeah.
3: Maka dia tak dapat pahala jemaah tu. Sebab seseorang itu dikira, dinilai berdasarkan niat dia. Yang kedua, pandangan Khadi Hussein, dia dapat pahala jemaah juga. Sebab apa? Disebabkan dia, orang belakang tu pun dapat pahala jemaah. Jadi, yang khilaf dalam kalangan ulama ni tentang kawan yang di imam tu, dia dapat tak fadilat jemaah?
2: Yeah.
3: Ha, adapun untuk makmum sebut macam kita, kita tak perlu risau lah.
2: Yeah.
3: Kita solat kita sah, dan kita dapat fadilat berjemaah. Yang khilaf dalam kalangan ulama kita sebut tadi, untuk kawan imam tu yang mana dia tak niat jemaah.
2: Yeah.
3: Dia tak niat imam. Itu yang khilaf dalam kalangan ulama.
2: Terima kasih Ustaz.
0: Ustaz, habang Ustaz.

0: Maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM. Perlis

102.9 MHz Plus FM Serasi dengan ku dah pun jam yang ketiga untuk pertemuan kita hari Isnin hari ini 29 Jun 2026. Jadi terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Apapun, kita nak ucapkan sekali lagi selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis, yang mana tadi tepat jam 7.38 minit malam dah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini. Dan mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah serta lindungannya selalu. Jadi terima kasih juga buat sahabat kita tadi, tak sempat untuk kita nak bacakan kiriman ucapan daripada Kak Riani Musa ni. Katanya, "Assalamualaikum, selamat bertugas saya layan lagu di ambang-ambang senja ni." Jadi terima kasih. Waalaikumsalam. Kita harapkan Kak Riani Musa baik-baik saja, mungkin berada di Johor kembali. Itu tak silap hari Sabtu hari tu dia kata dia pergi ke Kuala Lumpur. Tapi kita harapkan segala urusan kawan-kawan kita yang berada di luar sana tu semuanya baik-baik saja. Okey, jadi mungkin ada lagi nak hantarkan kiriman ucapan, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Kuala FM 0174541688. InsyaAllah ada ruang, ada masa lagi saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita terus nak buka tirai lah. Jam yang ketiga bagi pertemuan kita malam ini. Terus FM Serasi denganku. We'll be right back.

Isnin, anda masih lagi bertemankan saya lah untuk edisi kita hari ini 29 Jun 2026. Dan pastinya sehari kita akan terus teman sampai pukul 12 tengah malam. Tapi sekarang ni jom kita nak dengarkan satu info ni yang mana kita nak kongsikan buat anda, di mana RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Dan maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan juga dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Bermakna esok merupakan hari terakhirlah untuk mengakses laman sesawang tersebut. Dan pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Dan sebarang pertanyaan boleh hubungi 0322887819. Jadi itu yang mana kita boleh kongsikan buat anda untuk jam yang ketiga ni. Pastinya lagi banyak lagi yang nak menyusul info-info dan juga lagu-lagu sepanjang kita bersama terus sampai pukul 12 tengah malam. Dan ruangan WhatsApp masih lagi terbuka juga buat anda, 0174541688. Jangan duduk kali ke mana dah. Jom kita layan lagu seterusnya untuk pertemuan kita hari ini. Perlis FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana, Ngek? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa, eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu, hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

92.9 MHz Blaze FM serasi denganku. Baik semua, untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pengalihan ini pada pukul 8.54 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan dan buat semua selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Apapun pukul 9 macam biasa, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak kita ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM dan pastinya banyak lagi info-info dan juga perkara-perkara yang menarik lah untuk kita nak kongsikan di jam yang berikutnya. Jangan duk galih bimana dah, terus layan, terus setia, nanti kita akan kembali untuk bersama, okay? Perlis FM serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025 Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Selili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi, lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
7: Tapi kita berayu kepada layanan jemputan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Daegu Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Hyung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat. Susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda. Sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, kita kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat untuk pertemuan kita hari Isnin hari ini. Dah pun 29 Jun 2026. Ni pun dah 9.17 minit malam. Jadi terima kasih buat semua yang terus mendengarkan Perlis FM maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama terus sampai pukul 12 tengah malam lagi, yang mana saya pun akan cuba untuk terus kongsikan info-info yang mana sempat untuk kita sampaikan buat semuanya. Jadi apapun, selamat malam kita ucapkan buat kawan-kawan semua. Mungkin ada yang tengah duk berehat kat rumah tu, selamat beristirehat. Ada juga yang tengah duk makan waktu-waktu macam ni kan, selamat menjamu selera lah. Ada yang tak makan dah waktu-waktu macam ni, dia kata lah dia makan tadi pukul 6, lepas tu tak makan dah malam, nak diet katanya. Sembang pasal diet ni kan, kita nak tahu jugalah, adakah yang cuba acara diet Zulharifin tu? Dia makan buah tembikai saja dan untuk 18 hari dia berjaya turun 20 kilo. Tapi kalau tanya saya tu, boleh buat ke tak tu, mungkin awal-awal tu susah sikit lah kan. Duk biasa makan nasi kan, bangun pagi makan nasi lemak, lepas tu tengah hari waktu rehat tu makan pula nasi lauk, malam kena pula nasi goreng kan. Jadi mungkin buah awal tu dia susah sikit lah nak biasakan diri tu makan buah tembikai saja kan. Dan anda juga perlu tahulah, kalau yang mana yang mungkin nak ikuti cara diet tu, dia ada juga makan benda-benda lain tak silap saya, tapi dengan jumlah kalori yang tak banyak sangat lah. Tapi dia lebihkan buah tembikai tu dan juga cut sugar lah. Tak ambil dah benda-benda yang ayak manis, ayak gula semua ni tak minum dah. Dia minum ayak kosong je. Dan sepanjang 18 hari tu berjaya turun 20 kilo. Dan kalau kita tengok pun dalam ruangan social media, ramai juga kawan-kawan lain yang berkongsikan mereka cuba buat juga, dan ada yang berjaya dalam masa beberapa hari nampak perubahan lah untuk berat badan tu. Tapi ada juga yang katanya takut juga nak cuba kan. Maklumlah, makan buah je kan. Tapi tak apa, yang mana nak try tu boleh try, yang mana rasa takut-takut tu tengok-tengok dulu kawan-kawan yang lain try jadi macam mana kan. Jadi apapun, jom kita nak buka tirai jam yang keempat terlebih dahulu. Sekejap insyaAllah kita nak menyapa kawan-kawan dalam ruangan WhatsApp. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Terus layan Blaze FM, serasi denganku.

Hari Sinabunga Ramiah Rahim membawa kita ke pukul 9.27 minit malam dah untuk jam yang keempat malam ini. Jadi kita harapkan semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana Pekerja FM pun dah bersama daripada pukul 6 pagi tadi kan sampai sekarang ni. Dan pastinya pertemuan anda bersama dengan saya sampai pukul 12 lagi pun banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Jadi terima kasih buat Kak Wiyah katanya Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Kak Wiyah. Kak Latifah pun Assalamualaikum, selamat malam Syed. Kak nak lagu Aku Yang Kau Panggil Sayang. Baik, insyaAllah kita tengok kalau ada ruang untuk kita nak selitkan di jam yang keempat ataupun jam yang seterusnya, kita akan cubalah untuk selitkan buat hiburan kita bersama. No? Kalau tak dan tu, kita minta maaf sangat-sangat lah. Yang mana lagu kita dan buh tu, kita layan sama-sama dulu. No? Jadi, jangan duduk kali pergi mana dah. Terus setia, terus layan. Boleh, fam? Terima kasih dengan kru.

Black Dog Bone, si gadis sayu malam ini jam yang keempat menghiburkan kita dan kita harapkan semuanya masih lagi dalam keadaan yang baik-baik saja, happy-happy saja, tenang-tenang jam malam-malam ni kan. Dan pastinya kita harapkan juga malam ini akan menjadi malam yang indah, malam yang sempurna untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam. Dan terima kasih juga buat Tuan Chin katanya assalamualaikum, selamat malam Said dan juga sahabat-sahabat Pukul FM. Waalaikumsalam, selamat malam buat Tuan Chin kita. Dan kita nak kongsikan ini berkenaan dengan perlawanan seterusnya lah untuk pusingan 32 Piala Dunia FIFA 2026, yang mana pastinya ramai yang tertunggu-tunggu juga perlawanan pada pagi sagi pukul 1 di antara pasukan Brazil dan juga Jepun, diikuti pula dengan pasukan Jerman dan juga Paraguay pada pukul 4.30 minit pagi. Dan perlawanan yang terakhir untuk edisi esok 30 Jun 2026 pada pukul 9 pagi, iaitu di antara pasukan Belanda dan juga Morocco. Jadi buat kawan-kawan semua yang mana yang kerja pagi itu, boleh tengok habuan yang game pukul 9 je noh. Yang pukul 1 tu rasa-rasanya tak payahlah kot nak berjaga kan, kalau kerja pagi tu. Esok pagi tengok siaran ulangan dah lah. Cukup lah yang tu pun kan. Benda yang sama juga. Jadi jangan duk kali, bagaimana dah? Kalau ada lagi info kita boleh kongsikan nanti, kita akan terus sampaikan buat anda.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz. Ruangan Cerita Memperoleh 6.12 pertemuan kita malam ini. Dan untuk semua yang tengah duk mendengarkan, kita nak kongsikan info berkenaan dengan uji bakat bintang kecil Plus FM ni yang akan diadakan pada 10 Julai 2026 nanti. Jadi ini khas buat anak-anak dan juga adik-adik semua yang mana ada bakat dalam bidang nyanyian ni untuk nak diserlahkan dan mungkin menjadi bintang kecil yang kami cari. Jadi jangan lupa 10 Julai 2026 pukul 8.30 minit pagi hingga 5 petang, yang mana pendaftaran dibuka mulai 8 pagi itu bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Jadi penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 8 hingga 12 tahun yang mempunyai personaliti menarik, berbakat dalam nyanyian ataupun tarian, belum pernah merakamkan lagu, single ataupun album secara komersial atau rasmi. Jangan lupa juga untuk bawa salinan mikit yang jelas semasa pendaftaran dan juga muzik iringan sendiri yang format MP3 dalam pemacu USB. Jadi tak perlu untuk daftar awal, datang je pada hari uji bakat tu dan isi borang penyertaan di kaunter pendaftaran. Jadi jangan lepaskan peluang ini, uji bakat pun dah dibuka. Yang mana yang berminat, yang mana ada anak-anak yang ada bakat dalam bidang nyanyian tu, bawa mai 10 Julai nanti. Mana nak tahu menjadi bintang kecil yang kami cari, okay? Jadi insyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa. Pastinya banyak lagi info yang kita nak kongsikan. Kalau sempat untuk kita sampaikan kepada anda, kita akan terus sampaikan. Jangan dekat ke mana dah. Jom kita layan lagu-lagu dulu bagi pertemuan kita malam ini. Jom, jangan dekat ni dah. Plus FM, Surasi dengan Du.

Apa khabar orang pelik? Saya Idris Brown. Anda sedang memandu ke tu? Pastikan sambil memandu tu terus dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz. Pandu dengan cermat, okey? Terus layan Perlis FM. Jangan duk kalih, nah.

Baik, tuan pilih 6.12 kembali untuk bersama dah pun jam yang kelima ni pun dah 10.12 minit malam dah. Terima kasih buat anda semua yang terus setia tak kira di mana juan anda berada dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dan untuk jam yang kelima ni, kita cuba untuk nak mainkanlah lagi lagu-lagu. Mungkin lagu-lagu baru ke, lagu-lagu jiwang pun kita akan selit-selitkan. Mungkin ada lagi lagu-lagu permintaan yang tadi kita tak sempat untuk nak tunaikan, lagu-lagu kawan-kawan kita kan? Dalam ruangan WhatsApp ni, kita akan cuba untuk siarkanlah di jam yang kelima ni. Jadi apa-apa, terima kasih buat semua yang terus bersama. Tak kira di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Terima kasih juga buat Bang Wan yang berada dalam ruangan WhatsApp ni. Katanya Assalamualaikum kepada yang duk bertugas tu. Pohon putarkan lagu daripada kumpulan Jitu. Jadi insyaAllah kita akan cubalah untuk tunaikan lagu-lagu permintaan kawan-kawan kita ni. Jadi kita harapkan yang mana yang mungkin tengah duk berehat tu selamat beristirahat. Yang mana yang tengah duk memandu tu hati-hati selalu. Yang bertugas pun semoga urusan anda dipermudahkan selalu, okey? Jadi jangan ke mana-mana dah. Jom kita nak teruskan hiburan kita di jam yang kelima. Ruangan Cerita Mempelai 6.12. Pertemuan kita malam ini. Terus layan, terus setia. Place FM. Serasi denganku.

0: dan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Hello guys, sekarang ni ramai semua beli belah secara dalam talian.
2: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
1: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
2: Jadilah pengguna yang bijak.
1: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
2: dan saya Iqbal
1: di Perlis FM.
2: Serasi denganku.
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

untuk 102.9 MHz, 10.22 minit malam, jam yang kelima. Tamanas Tokona malam ni menghiburkan kita dan kita harapkan semuanya masih lagi dapat setia bersama dan terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan buat anda. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan satu info ni. Ini berkenaan dengan ramalan cuaca signifikan, yang mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung, utara Sarawak dan juga barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 29 Jun hingga 1 Julai 2026. Dan keadaan ini berpotensi untuk membentuk garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Dan Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi perairan Phuket, Selat Melaka Utara, Samui Kondor, Reef North dan layang-layang yang berkuat kuasa bermula pada hari ini hingga 2 Julai 2026. Jadi buat kawan-kawan semua, hati-hati selalulah dengan keadaan cuaca yang tak menentu juga sekarang ni. Dan untuk nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjutlah berkenaan dengan cuaca-cuaca mungkin di negeri Perlis ke ataupun di seluruh Malaysia, boleh terus ke laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my. Dan buat semua yang terus setia sampai sekarang ni, lagi kalau ada lagi info ataupun kiriman-kiriman ucapan yang kita boleh bacakan lagi, kita akan bacakan dan sampaikan info-info terkini, okey? Yang paling penting, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jangan lupa kali, pergi mana dah? Terus layan, no? Malaysia FM, suruh asyik dengan ku.

0: Bernice.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Dan Megahertz. Jadi terima kasih lagi sekali pada semua yang masih lagi setia sampai sekarang ni. Dan banyak lagi pilihan lagu yang kita nak dengarkan sama-sama. Dan untuk malam ini, banyak lagi lah kalau ada sempat kita sampaikan info buat anda. Sekejap kita akan terus sampaikan. Jadi bagi tahun 2026 ni, pastinya banyak lagi program yang akan kami buat untuk anda, yang akan kami siarkan untuk anda. Jadi macam mana kan nak tahu program-program apa lagi yang Perlis FM ni ada? Dan salah satu cara dia, anda boleh terus ke ruangan social media Perlis FM lah. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok, dan macam-macam jugalah yang kita akan kongsikan buat anda. Bukan tu saja, kita pun tahu Perlis FM ni pun kadang-kadang kalau program petang-petang ataupun pagi-pagi tu, contoh kita ada Medic Radio, kita ada Pilihan 80-90, kita ada juga Rentak Irama Melayu Asli, dan macam-macam lagi lah yang mana kita akan siarkan secara langsung di ruangan Facebook Perlis FM tu. Jadi sebab tu jugalah penting untuk anda terus ikuti ruangan social media ni, sebab selain daripada kita akan siarkan secara langsung, kita akan juga kongsikan maklumat-maklumat terkini, info-info terkini, program-program yang akan berlangsung dan macam-macam lagi. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk terus bagi tahu juga kat kawan-kawan yang lain dan juga ahli keluarga yang lain. Follow juga akaun social media Perlis FM, okay? Jadi apapun, jom kita nak dengarkan lagi pilihan lagu. Dan sekejap saya akan kembali untuk terus teman anda pertemuan kita malam ini. Jom sama-sama kita layan Perlis FM, serasi dengan Perlis.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap lagi kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap, okay? Terus layan.

Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

92.9 MHz Plains FM serasi denganku. Dan kita kembali untuk bersama dah pun jam yang terakhir. Ni pun dah 11.13 minit malam lah bagi edisi hari Isnin hari ini 29 Jun 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana juga anda berada. Untuk jam yang terakhir ni pun selagi kita terus nak dengarkan pilihan lagu-lagu sendu. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat malam buat semua kawan-kawan yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah dan harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Dan tak lupa juga buat kawan-kawan yang tengah duduk memandu tu, mungkin ada yang baru balik kerja, ada yang baru nak pergi kerja, dan tak kira lah ke mana jua yang anda ingin tujukan sambil-sambil duduk memandu tu, layan Perlis FM. Kita harapkan selamat tiba ke destinasi. Okay, jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita orang boleh 6.12 untuk layan sendu malam ni. Jom sama-sama kita layan terus layan Perlis FM serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang peralih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi, dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Salman Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya. Yeay.

Azhara Band dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Tentunya dalam Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit macam-macam lagi, demam, tak sedap badan, makan ubat, dengar nasihat doktor. Tapi ada yang belum dapatkan rawatan kan? Pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, diberi kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki ya? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruhantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Dah bersiap sedia? Dengan kopi O, T.O. panas, macam-macam lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, jom luncur. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax-relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya, Abis Soge. Abis pun saya, adik Soge juga. Jadi tak kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya, kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu.

kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

berjutaan One of His lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nur Alif Zai Alif. Cuaca okey di tempat anda? Ada yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Bandar Terap, Ian, Bendan dan juga Kuala Muda, termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Negeri Sembilan, di Port Isan, Rembau dan juga Tampin. Seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Sarawak di Seri Aman, Salike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sebau, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang. Di Sabah, di pedalaman, di Nabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongod sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat ke 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau kita lihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada tiga perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin, kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghribi pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak tidur kan, menunggu bola tau, bola. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Linda Wahida melaporkan diri, berjenia Van Lisa, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan, Ajib Pomen, Saril Jali, Joa, Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli Jaffa, Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang JJ Gemas, ada Nur, Nurul Atika Bakar, kita ada Intan Hamid juga Nini Ani, siapa lagi yang melaporkan diri, Din Karudin, terus layan Abdul Jalil Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Johas Mizi Abdullah dari Puchong, jadi jom layan segmen nombor 1 yang ditunggu-tunggu setiap malam, Zain Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1448 Hijrah. Jom terus beribadah lagi. Ini dia persembahan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan lagunya Nuri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bang-bang-bang. Kasih ohon satu kali untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya dan mencari rezeki. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grek, apa-apa lori, brother-brother bus. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Kasih ohon.

0: Bermain Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

lontaran suara Datuk Ramli Sarip bersama dengan Kumbala Lavender. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina. Bawa kita ke 12.45 minit tengah malam ya. Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Ya. Yang baru bertemankan National FM, sudah tentunya anda kenal akan suara ini. Dan Alif Zain Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita sangat bersetuju sebenarnya. Bagi rakyat di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi tu di kebanyakan tempat, supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada kan. Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hinga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian, selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi di BKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut, kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat kan. Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain kan. Di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea, mana-mana besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal kan. Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Saufi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rosaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli, kita ada siapa? Rosila Ramli ya. Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pam pam pam. Kasih mantap, kasih horn satu kali. Pilot-pilot darat se-Malaysia. Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah ya. Bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita Iris, Cikgu Ati, Manja 0914, Media, Sahabat Perak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Ait Hartana. Okey. Alan Burger, Geni Corner, Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Ait Hartana, Rama-rama Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu. Saya suka geng-geng berhantu ni. Jami, Jasmidah Jonit, Wanah Pariyani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Haji 8189, Kopi O, Tok Ayah, Tok Ayah pun hadir. Nah, ni semuanya geng-geng tunggu bola sepak ke yang hadir, tunggu bola sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yam hadir. Okay, Aidu Buncit Merch. Nama macam-macam yang hadir. Tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple dot dari lahat datu. Gentleman 006. Ya ke gentleman? Biar betul gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita ya.
kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk hati seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia main dengan Dari Kaca Mata, Nasional Kiburan tu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Ada yang kata suka lagu ini, Mak Bedah kata dia suka lagu ini. Mak Bedah, betul ke Mak Bedah? Dia kata Mak Bedah ni ratu rock dulu tau. Oh, mantap. Saya ingatkan Mak Bedah ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahukan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik. Bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita. Kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi. Terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut, penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah. Kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul. Biar kata orang tu beradab sopan. Sampai kita disegani oleh semua, termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Datuk Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Dia berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3, juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Jadi daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agensi ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi DUN negeri Johor. Okey, game buruhan tu sambil-sambil tengok bola tu. Sekarang dah masuk ke minit ke berapa ni eh? Minit ke-10, masih lagi 0-0. Jepun 0, Brazil 0. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini lebih kepada Brazil. Dua percubaan tapi tak ada satu pun yang yang menepati sasaran daripada Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri, Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementar, Sufisha, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, pam-pam-pam. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Mama Adnan, Jaja 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi, Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Oh, ok, ramai lagi. Ramai lagi yang bersama-sama dengan saya. Semua okey. Aman Hashim juga terus bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijar, dia kata Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik, musim-musim pilihan raya ni bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main-main. Ya betul, wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Wah, aku suka Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh gitu lah. Okay, Juria Jaafar melaporkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atun, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero, Mama Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak mama. Okey, selamat hari lahir yang menyambut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah.
M memberikan salam. Okey. Ataupun Am ya. Kori 3 I know. Wan paling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sehingga melepasi 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis sebi budi katil. Ini dia Raja Emma dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

Paduan suara Akan Yanik bersama dengan Udin Narayan melalui lagunya Hardil Jo Pia Karega. 1.32 minit pagi. Perlawanan semakin rancak hingga perjumpaan dari Jepun. Satu menepati sasaran dan satu itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan Jepun 1 Brazil 0. Go go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa, mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%. Empat percubaan dari Brazil, satu mendapati sasaran. Tapi masih lagi mampu, masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okay, geng-geng berhantu semua. Okay, siapa lagi? Ha? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun katanya. Okay, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Zandra, ada Akum Long, ada Abun Azian Juso, Asiyah, Isa Isa, Azhar, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Muhammad Fikri, Karo Azli, Nizam, Rukiah 65, Yong Izzah, Nizam, Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, wih, Rita Razi 84, mantap, Zila Hida, Asyam Emiana, kita ada Jumain Kromok, Jeffrey Kamariah, Tadir Ilahi, Rohani, ramai lagi ya. Wagi pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam tu lah lapor diri. Sambil-sambil tengok bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okay, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya, bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan eh, dan boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan, tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Eddie Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran susukan TV RTM. Terus layan Game Bodoh Hantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Nyanyian daripada Tok K dengan lagunya Bi Hasan membawa kita ke 2-1 minit pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Selasa 30 Jun 2026. Ramai yang sedang menonton bola, ada juga tak sempat nak menonton bola sambil memandu ni bang, tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa, saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya, jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah, dan keputusannya Jepun 1 Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 mendapati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 mendapati sasaran, dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan kepada pasukan Jepun, 1 kepada Brazil. Itu antara statistik perlawanan di separuh masa pertama. Gol pada minit ke-29 oleh Kaishu Sano membolehkan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar. Penyokong Brazil, ada yang kata dah gelabah puyuh dah. Tahu tak gelabah puyuh? Tengok puyuh kalau gelabah macam mana. Resah. Lari tidak menentu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan, termasuklah inisiatif dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kan. Kerana inisiatif Bakat Madani dijangka memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik, selain memperkokohkan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Jadi menerusi kerjasama kerajaan bersama dengan syarikat pelaburan berkaitan GLC, termasuklah Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PNB Datuk Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai, termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa untuk anda nak dapatkan kata orang tu latihan untuk kemahiran di bidang Bakat Madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri, dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Gambar di Pelepa, Abang Kuri hadir bang, salam dari Sarawak, mantap. Dalam perjalanan dari Miri, nak ke mana tu? Miri nak ke mana? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil, bang bang bang. Macam tu lah, bagi horn satu kali. Mok Wan, salam dari Usuk Perodua, NDC Tinta, niat terus jalan terus, luncur terus, pam pam pam, mantap. Ada komen juga Abang Lori, Abang Lori ramai hari ini, pilot-pilot darat ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga terus hadir. Ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifah Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yuswan Yusof, ada Mizi 85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha, kita ada siapa lagi, Ojas, Norizan, Kubu-kubu Beracun, Ismi Paul, ada Awi, ada Pija, Faizul, Abang Kago, kasih hon Abang Kago, kasih hon Explore Madam, Princess Darling, ada Arif juga, Cik Zura 82, Pak Maon pun hadir, Pak Maon, waktu-waktu begini Pak Maon. Pak Maon nak cari joget lambat ke Pak Maon? Sini tak ada joget lambat Pak Maon. Dekat Nasional Game Buruh Hantu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Maon juga boleh menangis tepi bujuk katil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Azira, lagu dari ciptaan Azira, lantaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

Morena dengan ramalanku benar belaka. Ya betul, ramalan saya benar belaka apabila Brazil mempertingkatkan serangan dan keputusan semasa pada waktu ini ya. Minit ke-70, Brazil 1, Jepun 1. Gol penjamaan oleh Casemiro pada minit 56 menjadikan kedudukan kini terikat satu sama. 14 perjumpaan dari Brazil, 6 menepati sasaran berbanding dengan Jepun hanya 5 perjumpaan, 2 menepati sasaran. Tapi saya menjangkakan Jepun menang 2-1 kan. Tak apa, sabar. Marah penyokong-penyokong Brazil kan. Nak marah apa, masing-masing punya pilihan kan. Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Jepun. Saya sokong Jepun sebab dia wakil Asia, sebab Malaysia dari Asia. Baik, ada yang minat nak jadi pegawai bomba ataupun anggota bomba? Kan, abang bomba, kalau kita tengok tular dekat media sosial, abang bomba, tolong saya. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal mengisi 560 kekosongan jawatan di seluruh negara selepas menerima kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Kementerian Kewangan MOF. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nori Shah Mohamad menyatakan jumlah itu sebanyak 38 jawatan akan diisi menerusi calon dalam senarai simpanan sedia ada bagi grid kanan, manakala bagi 522 jawatan akan diiklankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi pengambilan berkenaan dijangka dibuat bagi pengisian awal tahun hadapan melibatkan keperluan anggota di seluruh negara. Pengambilan itu turut bertujuan menggantikan kekosongan sedia ada selain menampung keperluan penjawatan susulan pertambahan balai bomba yang baru. Jadi JBPM telah pun menerima kelulusan daripada JBA dan juga MOF bagi penambahan ataupun penggantian kekosongan sebanyak 560 penjawatan. Jadi siapa yang nak minat nak jadi bomba, tolong isi borang SPA secara online je, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, www.spa.gov.my. Cik Nani, selamat pagi Cik Nani. Ada Dan 6979 memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Ish, ada Gerobok Kak Nga, Ariana Yana, Diamond 85, D707, Miss Aziz, Norma Dayana, Rosana, Chief Zack dari Nilai, Mama Linda, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori sampai tengok bola katanya, sampai mendengarkan National Game Berhantu tu. Itu yang mantap tu. Mata semua tertumpu pada TV, pada kaca TV, telinga mendengarkan National Game Berhantu tu. Cinta Hati, Hati 80, Rahimah Abdul, kita ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Renova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Yati katanya selamat pagi. Okey, Mastura juga memberikan salam. Mantap. Mama Mira kata assalamualaikum, Mama Ali. Waalaikumsalam. Bijak kata, aduh, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatima juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasut Buruk. Ya, kopi panas, siapa nak buatkan kopi panas untuk saya ya? Ada yang nak buat kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui, bermusik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Alif, di National FM, sentiasa di hati.

0: bermain Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Iman Toba. Switch out dengan Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan, Tinggallah Jepun. Tinggallah Sayang, Tinggallah Jepun. Kedudukan semasa Jepun 2, Jepun 1, Brazil 2. Tapi perlawanan telah pun memasuki minit minit tambahan, kan? Masa tambahan. Gabriel Martinelli pada minit ke-96 menjaringkan gol yang kedua untuk Brazil. Maka saya jangkakanlah, bersoraklah peminat-peminat Brazil. Bagi peminat Jepun, kita masuk dalam gua lepas ini, ya. Dengan saya-saya sekali masuk dalam gua tau. Sebab saya memilih Jepun menang 2-1. Tapi nampaknya terbalik ni. Tak apalah, nama pun bola, kan. Tak apa, saya masih ada lagi satu pasukan pilihan, Argentina tau. Sabar, sabar. Kejap lagi saya nak masuk gua ni. Baik, kita masih ingat lagi kepada kapal terbang yang malang MH370 yang hilang entah ke mana. Namun jemaah menteri melanjutkan perjanjian antara kerajaan Malaysia dan juga syarikat Ocean Infinity United Kingdom bagi meneruskan usaha pencarian dasar laut pesawat MH370 di selatan lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok memaklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun yang lalu dan akan berkuat kuasa pada 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Ini merupakan manifestasi komitmen berterusan kerajaan dalam memberikan closure yang amat dinantikan oleh keluarga waris. Jadi antara perjanjian berlanjutan itu merupakan pengekalan terma dan syarat utama dalam perjanjian sedia ada dengan menggunakan prinsip no fine, no fee, ya. Jadi sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemukan, maka kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran. Namun sebuah pembayaran berjumlah $70 juta akan dibayar kepada Ocean Infinity sekiranya pesawat berjaya ditemukan. Nah, itu kita mengharapkanlah ada berita, sesuatu berita, ya, walaupun kita tahu amat sukar untuk kita terima MH370 hilang begitu saja. Tapi kita mengharapkan sesuatu berita lah, satu petunjuk yang jelas di manakah MH370 berada yang sebenarnya. Geng-geng Brotus, terima kasih hadir Siti Khalijah, ada Muiz Takim, ada Trakas Jalanan, Siti Hawa, Ahmad Rizal, RG, Linda, Edi, ada Mar dari Penang, Yayang, Zandra, Boy Tobeng, Lehin, kita ada Opa Akil Akif, Ibi Hashim, Nur Aziza, Fauzia Osman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mahir Raihan Creation, Salia Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad, kita ada Ma, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi, boleh. Bat SB masuk, pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah, ramailah, eh. Dengar game berhantu ni ramai tau di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini, termasuklah di kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan. Brazil berjaya melayakkan diri ke peringkat 18 terbaik ataupun 16 pasukan terbaik, iaitu peringkat suku akhir nanti selepas menewaskan Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi, Jerman akan menentang Paraguay pula. Dan pukul 9 pagi, ini satu lagi perlawanan yang menarik, 9 pagi antara Belanda dan juga Morocco ataupun Maghribi. Apakah Maghribi kali ini, untuk edisi kali ini, dapat melangkah dengan lebih jauh? Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif dengan Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

să vezi, din când am în asta cu una. De în Britanie, bang, tama asta cu una, nici cam mană. Dacă l-au dulu-dulu, tama asta cu una, ni? E berada dekat kawasan Hulu Langat, Hulu Langat Ampang lah, eh. Di sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riada, ada trek laluan untuk beriada, untuk jogging, untuk kata orang tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak, kan? Ya, betul. Di sinilah cinta mereka dipertemukan, menjadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astakona. 3.30 minit pagi waktu ini. Baik, tahun 2026 hampir memasuki bulan Julai. Tapi jangan lupa, kita masih lagi, kata orang tu, berada dalam tahun melawat Malaysia. Dan sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya, meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat, kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Ciuman menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen tahun melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan, kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun Malaysianya yang damai, aman, makmur, sejahtera. Itu yang pertama. Mereka rasa selamat berjalan di sini. Yang ketiga, negara kita banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Setiap negeri menggambarkan ataupun menjanjikan flora dan faunanya yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup cantik. Yang keempat, rakyat Malaysia yang sangat-sangat beramah, sangat baik hati. Yang kelima, Malaysia yang bersih. Semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada juga lah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada. Mereka beriada, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Nadia, selamat pagi. Zulaika Azurin juga, Liza Lady Driver. Kita ada Dektan, Jamilah 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Carol, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad Azhar, Jamilah Ahmad, Fairuz 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acid Aini 67, Kena Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Mak Sunnah, Ina Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78, Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Baru bangun semua. Waktu sekarang ini salam tahajud lah, ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud, ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT. Yang paling penting, kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan dikata orang lah. Okey, jom kita hentikan dahulu seketika menangis tepi buci kaca, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu
dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, lagu koleksi 80-an. Kita mungkinlah tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan, tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79, penghujung tahun 70-an, tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Azian Idawati, Bawalah Daku Bersamamu.

Pilih Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

Band London dengan Stanza Sekeping Hati. Lagu ini menutup tirai menangis, bukan menangis tapi juga tetapi untuk koleksi 80-an ya. Sebab lepas ni kita dah memasuki jam yang kelima, kita sambung kembali menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya kenangan lalu kan tadi. Biarkan yang berlalu menjadi, kata orang tu, kenangan dan juga pengalaman dalam hidup kita. Kita jangan fikirkan banyak sangat pasal kenangan, kerana masa depan masih lagi menanti perjuangan, perjuangan dari diri kita. 4-3 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk Sam Lizzie. Biasanya Sam kalau datang dengan kereta api tanah Melayu dia. Hari ini dia kata, saya datang dengan kereta api ni bang. Saya nak bawa abang pergi ke Thailand katanya. Allah, pergi Thailand ya. Mantap, nak makan tom yum ke makan som tam. Selamat pagi juga untuk Leila, untuk Siti Aminah, untuk siapa lagi, Roshamid, Kemboja Butir, Syazila, Bakar Wali, Linda Kitchen, Melara, GBH, kita ada Faisal, Tok Din, kita ada Dila juga, Agent White Guruta Horse, Syukri Abdullah, ada Hafiz katanya dalam perjalanan tadi bang dah sampai Saratok dah. Dekat Saratok ni sampai dekat rumah pun layan GBH. Mantap Hafiz, kita nang steady. Sweet September ha? Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak sedang menantikan sepak mula antara pertemuan Jerman menentang Paraguay. Satu lagi aksi dalam pusingan 32. Tadi Jepun telah tewas, ditunjukkan jalan keluar, jalan pulang awal oleh Brazil apabila tewas 2-1. Jepun, apakah Germany ataupun Jerman akan mengikuti jejak langkah Brazil ataupun Paraguay akan membuat kejutan? Juga pukul 9 pagi nanti Belanda akan turun merentang Maghribi ataupun Morocco. Saya sokong Morocco. Saya sokong Morocco. Bagaimana cuaca di tempat anda pagi ini? Ada yang katanya hujan sejuk je. Hujan sejuk bagus. Nah, tarik selimut kan. Masuk no, tarik selimut kan. Baik, kalau kita lihatkan laluan LRT yang baru yang baru dibuka, iaitu kapasiti LRT laluan Shah Alam mampu tampung unjuran jumlah penumpang harian sehingga tahun 2040 tau. Jadi LRT 3 mempunyai kapasiti sebanyak 223,560 penumpang sehari dengan unjuran 67,000 penumpang sehari bagi tahun pertama operasinya. Dan laluan ini sebenarnya menggunakan 22 set train 3 gerabak yang mampu membawa 6,210 penumpang sejam bagi setiap arah. Jadi mereka yang tinggal Shah Alam, jom sama-sama kita gunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan. Yang paling penting kita nak kurangkan kesesakan. Bougainvillea juga hadir Nadira Nistalio. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil menerusi lagu-lagu terbaik di jam yang kelima ketika ini untuk pertemuan hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang belum kata orang tu memulakan untuk mencapai azam tahun 2026 kan. Yalah, setiap tahun di awal tahun saya berazam bang, saya berazam itu ini, macam-macam azam yang ada. Tapi dah masuk pertengahan tahun tidak memulakan langkah pun. Jadi jomlah kita memulakan langkah sebelum berakhirnya tahun 2026. Mana tahu azam anda akan tercapai di setengah tahun yang berikutnya ini. Yang penting anda dah berusaha, anda doa, tawakal. Mudah-mudahan azam itu akan tercapai. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Bollywood menerusi lagu ini, lagu dalam filem Man, gandingan suara Udit Narayan dan juga Alkayani menerusi lagunya Merah Man. Dan selepas lagu ini kembali menangis tepi bujuk katil dengan lagu-lagu yang terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin, lagunya Suci. 4:33 minit pagi waktu ini. Okey, jangan lupa terus tonton RTM di saluran TV OK ya. Perlawanan sudah pun bermula, memasuki minit yang ketiga. Jerman menentang Paraguay untuk perlawanan kalah mati peringkat ke ataupun pusingan 32. Sambil tengok bola, sambil dengarkan National Game Buruan tu dengan lagu-lagu yang terbaik. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Penang dan juga Kuala Muda, Selangor, di Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Isen, dan juga Rembau termasuklah di Seremban, di seluruh negeri Melaka, Johor pula, Batu, Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru, Sarawak, di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bukit Mabong termasuklah di Bintulu, Sabah, di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Nabawan, Sandar dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ini 777 Matahari Yong Leh, Azlina Mansur, Lina Azlina, Suhaila, Nizam, Nur Hafiz, Mamat, Cik Nano, semuanya baru melaporkan bersama dengan saya, Emma Asma, Ain Nuraini, Rohaliza, Yam, Junaidi 2880, Fear of Invisible Guy. Kita ada Mazidah Muhammad, Marlia Mokta. Mantap semua. Semua okey lagi, geng-geng bro tu. Okey, siapa pilih Jerman? Saya nak tahu juga. Saya nak tahu juga, geng-geng bro tu, prediction anda ataupun jangkaan anda untuk perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Kalau saya, saya memilih Paraguay menang dengan 1-0. Nizam Lady Driver katanya masih lagi semangat-semangat terus. Hidup ni kena semangat kan. Kalau kurang semangat, itu yang menyebabkan kita tak boleh nak buat apa tu. Zahid Kowi, Waalaikumsalam, memberikan salam. Geng-geng berhantu, prediction anda mengenai perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Saya memilih Paraguay menang 1-0. Dia memilih Jerman. Okey, Jombi fikir katanya saya boleh pilih yang menang je bang. Remy 78, Paraguay menang penalti. Okey, jom sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Katil, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Adam Ahmad, lirik Odi Amran Omar, Syasha, Sehelai Daun Setitis Embun. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati, menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pun 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa anugerah yang terindah di awal pagi? Setiap kali di awal pagi sepatutnya kita melahirkan rasa syukur kita, kerana anugerah yang terindah adalah kita masih lagi boleh melihat dan juga diberi waktu untuk melihat indahnya mentari pagi. Jadi terus bersyukur dengan apa yang kita ada, ya. Dan jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap perjalanan hidup sesama insan ini amat-amat berbeza. Perjalanan hidup saya lain, perjalanan hidup anda juga lain. Tapi tujuan kita tetap sama, menuju ke syurganya Allah, insyaAllah, ya. Baik, sedang berlangsung pada waktu ini perlawanan Piala Dunia di saluran TV OK, memasuki minit ke-37. Masih lagi 0-0 di antara Jerman dan juga Paraguay. Walaupun kita lihatkan penguasaan sepenuhnya oleh pasukan Jerman dengan 82% waktu ini. 3 percubaan belum ada yang menepati sasaran. Namun Paraguay 2 percubaan, 1 menepati sasaran. 0-0 memasuki minit ke-38. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.44, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.46, Johor Bahru Johor 5.48, Menara Melaka 5.53, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Bahru Pinang 5.55 minit pagi, Alustar Kedah 5.53, manakala Kangan Perlis pula 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di awal pagi ini, kita sering doakan segala ibadah yang kita lakukan dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Waidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuan Mokhtar dengan tajuknya Usrati Janati bahagian yang kedua. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang banyak memberikan nasihat, lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, berunsurkan kemanusiaan, semuanya ada di jam yang terakhir. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu, walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Ada yang sedang menonton bola, mendengarkan Nasional Game Berhantu, mata tengok bola di saluran TV OK. Jom terus layan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir, lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Silaturahim. Jadi kita jagalah silaturahim kita, jaga silaturahim kita sebaik-baiknya sesama insan. Terus layan Game Berhantu di National FM.

Yang ketiga, ayuhal muslimun al-kiram, siapa dia? Maryam binti Imran. Tahu tak? Dia ni ketika mana Allah Ta'ala mentakdirkan dia akan mengandungkan Isa, datang Jibril, datang bagi tahu kepada Maryam, wahai Maryam, nanti engkau akan mengandungkan seorang anak. Okey? Dan para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku ketika mana itu Allah Ta'ala takdirkan dia mengandung, orang dah mula kata Maryam ni buat zina, tuan-tuan. Akhirnya Maryam cepat-cepat, tuan-tuan, pergi menyembunyikan diri dalam gua. Cuba bayangkan, dia berbadan dua, hanya seorang saja. Tuan-tuan ada yang dah berkahwin, ada isteri. Tuan-tuan tahulah karenah seorang perempuan ketika mana sedang berbadan dua, tuan-tuan, macam-macam. Tapi Maryam ketika mana dia berbadan dua, tak ada siapa yang jaga dia kecuali Nabi Allah Zakaria, yang merupakan di antara saudara kepadanya itu. Itu pun datang untuk tengok Maryam masih selamat ke tidak. Lepas tu Nabi Zakaria keluar balik, tuan-tuan sekalian, datang balik. Itu pun Nabi Zakaria pelik. Aku dah lama tunggu nak dapat anak, tapi tak dapat-dapat lagi. Para jemaah sekalian, ulama' menyatakan Nabi Allah Zakaria nak tunggu dapat anak berapa lama? 90 tahun. Dia tunggu nak dapat anak, tuan-tuan, 90 tahun. Dan akhirnya dia tengok Maryam dah mengandung, tuan-tuan. Isteri dia masih lagi mandul. Lantas dia tengok kat mana Maryam sembahyang. Dia tengok mihrab Maryam. Mihrab. Last kali dia sembahyang sunat dekat mihrab Maryam dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dengan berkat itu Allah Ta'ala mengurniakan berita gembira kepada Zakaria alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan, tempat barakah paling ni depan ni, tuan-tuan sekalian. Masjid kita, surau kita, tempat paling makbul doa ni bahagian depan. Apa yang berlaku? Akhirnya Nabi Zakaria balik, mulalah cerita yang lain, yang apabila Allah Ta'ala bagi tahu alamat dekat dia, dia akan ada anak, tapi dia tak boleh bercakap, tuan-tuan, dalam beberapa hari. Itu cerita lain. Tapi Maryam ni, apabila dia nak mengandung, tak ada siapa nak jaga dia, dia pernah rasa kecewa. Sampai dia pernah cakap apa dia? Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam kata, kalaulah aku ini mati dahulu sebelum Allah uji aku dengan ujian-ujian sebesar ini, alangkah ianya lebih baik. Dan disebutkan, wa kuntu nasyan mansiya, dan alangkah indahnya kalau aku tidak diperhatikan dan aku dilupakan oleh masyarakat sekeliling, dan ini tak terjadi dalam hidup aku. Itu berlaku kepada Maryam alaihi salatu wasalam. Akhirnya Maryam ni, para jemaah, bila dia nak mengandung, dia nak bersalin, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia nak pulihkan dalam perut dia, para jemaah sekalian, dia bersandar. Sampaikan waktu itu para jemaah dimulakan oleh Allah, Maryam wanita hebat ni, bila mana dekat waktu dia paling lemah, dia kata, alangkah kalau Allah Ta'ala matikan aku. Tuan-tuan, orang perempuan bila dia tengah lemah, kadang-kadang dia akan tersasul benda-benda macam tu. Itu standard, tuan-tuan. Maryam pun pernah tercakap macam itu. Dan akhirnya para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Maryam alaihi salatu wasalam pun dia tersungkur di pohon kurma, dan disebutkan wahuzzi, maka digoyangkan pohon kurma itu, dia makan. Daripada dia berkat makan kurma itulah Allah Ta'ala baikkan perut dia, tuan-tuan. Sebab itu wanita yang mana dia tengah berpantang, kurma yang paling baik untuk dia adalah kurma Maryami, para jemaah sekalian. Sebab Maryam, dia memulihkan perut dia hanya menggunakan kurma sahaja. Yang keempat, wanita keempat, tuan-tuan sekalian, ibu keempat, wanita hebat, walaupun keluarga dia tak bahagia macam keluarga orang lain, iaitu Asiyah, tuan-tuan sekalian. Asiyah, yang mana para jemaah dimulakan oleh Ta'ala, Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah merupakan isteri kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Asiyah ni, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, setelah mana dia kata dia nak masuk ke dalam agama Allah, tuan-tuan tahu apa yang Fir'aun buat? Fir'aun seksa Asiyah sampai Asiyah digelarkan sebagai Ratu Syahadah, tuan-tuan. Sebahagian kisah menyatakan Fir'aun membakar tembaga. Tembaga, tuan-tuan, dibuat meluap tup, tup, tup, lantas nak dicampakkan Asiyah, para jemaah dimulakan oleh Allah. Asiyah lah yang telah menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada dibunuh di atas kerakusan Fir'aun laknatullahi alaih. Saya nak bagi tahu, empat-empat ibu ini, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, semua jalan hidup dia tak sama. Khadijah, dia hidup bahagia. Dia sebagai wanita yang berkerjaya tapi sokong suami dia. Yang kedua adalah Fatimah tu Zahra. Fatimah ni, dia kerja dia duduk kat rumah, tolong Sayyidina Ali uli.

0: keempat, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim pula adalah seorang isteri yang mana diseksa oleh suami dia. Tuan-tuan, daripada empat wanita yang akan jadi penghulu bidadari di syurga Allah, dua daripadanya kisah bahagia, dua daripadanya kisah derita, tuan-tuan. Perhatikan tak? Yang bahagia siapa? Fatimah. Yang bahagia siapa? Khadijah. Yang sengsara siapa? Asiyah. Yang sengsara siapa? Maryam. Mereka diuji dengan dunia, tetapi Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam kehidupan mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Engkau jaga keluarga engkau baik-baik. Nabi Isa, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiga ini pula para jemaah adalah berketurunan melalui keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tiga-tiga ni melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sebab itulah para jemaah dimulakan oleh Allah, dalam Islam muliakan Ibrahim. Dalam Kristian ada muliakan juga Ibrahim. Bahkan sebahagian Yahudi para jemaah juga muliakan sebahagian Ibrahim. Kenapa? Kerana ketiga-tiga ini agama yang paling berpengaruh hari ini di dunia, para jemaah sekalian. Walaupun nabi-nabi ini bukanlah membawa ajaran tersebut, ya, orang Yahudi dia masih menganggap sejarahnya sebagai pengikut Nabi Musa. Orang Kristian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Manakala orang Islam, Nabi Muhammad sebagai imam dan rasul kita. Nampak, tuan-tuan? Dan ketiga-tiga ini para jemaah dimulakan oleh Allah SWT, Nabi mulia itu adalah salur-galurnya melalui Ibrahim AS. Sebab itu para jemaah, kedudukan Ibrahim itu sangat penting dalam umat Islam. Dan sebab itu, hari ini kita berebut Palestin, tuan-tuan. Sebab kubur Ibrahim itu ada di Baitul Maqdis. Apa yang kita takut? Hari ini mereka nak menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin membangunkan gereja Haikal Sulaiman. Dan ianya boleh memberikan keberadaan yang sangat teruk dan dahsyat.
1: Allahumma

lagu yang cukup menyentuh jiwa kita. Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Lagu ini membawa kita ke 5.38 minit pagi waktu ini. Kurang setengah jam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana Nasional Game Buruhan itu akan tamat siarannya pukul 6 pagi. Tetapi di Nasional FM kami bersiaran 24 jam. Kerana selepas Nasional Game Buruhan itu, kita akan bersama dengan Nasional Pagi pula. Nasional Pagi akan bersama dengan kawan-kawan saya semua menerusi tiga suara pula yang akan berkongsi dengan anda. Ada cerita bola juga bagi-bagi kawan-kawan saya. Selain daripada pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan menerusi Nasional Pagi. Okey, separuh masa pertama telah pun berakhir. Kini Paraguay melendahului Jerman dengan 1-0. Gol dijaringkan oleh Julio Enciso pada minit ke-42 ya. Dan separuh masa kedua baru saja bermula. Saya sokong Paraguay, saya sokong Paraguay. Paraguay, saya prediction saya ataupun jangkaan saya, ramalan saya Paraguay memenangi perlawanan ini dengan 1-0. Ada yang kata penyokong-penyokong Jerman tu dah tak senang duduk dah tu. Paraguay sedang mendahului dengan 1-0. Macam saya cakap tadilah, penyokong-penyokong Jerman dah gelabah puyuh. Okey, pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri. Kerana frekuensinya saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia tu nak mengambil alih siaran. Sabar ya kawan-kawan saya, sabar, pukul 6 pagi ambillah kembali. Jadi walau anda ke mana saja, anda ditemani dengan RTM, 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bawakan kepada anda untuk kami kongsikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja yang kami bawakan kepada anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik mengiringi sepanjang pagi anda dan juga sepanjang hari anda. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi. Sambil tengok bola, sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Mantap semua. Yang anda melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih. Melaporkan diri di Facebook, di TikTok, di Instagram. Dan jangan lupa follow, like dan juga kongsikan media sosial Nasional FM ya. Kerana kami banyak bawakan, kalau terutamanya di Facebook kami muat turun pelbagai informasi-informasi. Selain daripada anda boleh melihat wajah-wajah penyampai-penyampai nasional, kami muat turun pelbagai informasi untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata pagi ini. Semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Setiap langkah kita pastinya ada tujuannya. Dan setiap nafas kita tentu ada kehidupannya. Dan setiap harapan tentu ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapannya. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi teruslah berjalan di jalur takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: ini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Bala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صَدَقَ الْعَظِيمُ. Maksudnya, bukanlah suatu kebajikan itu kamu menghadap mukamu ke arah timur ataupun barat, tetapi kebajikan itu sebenarnya beriman seseorang kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada sekalian malaikat, segala kitab dan sekalian nabi-nabi, dan mendermakan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang miskin, orang yang bermusafir, orang yang meminta-minta, orang yang memerdekakan hamba abdi, orang yang mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan kesakitan dan juga dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177.

0: Rasulullah. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mentadabburkan Al-Quran pada setiap hari, dan itulah memberi jaminan kepada kita adanya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan baca ayat 23 dan ayat 24 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy

0: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pada ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibin. Tuhan kata, jika kamu berada dalam keraguan tentang Al-Quran, maksudnya mimma nazzalna, maksudnya apa yang kami turunkan, ala abdina, ke atas hamba kami. Maksudnya ayat ni Tuhan nak kata macam ni, dan sekiranya kamu rasa syak, rasa ragu, rasa was-was terhadap apa yang Allah turunkan kepada hamba kami, iaitu merujuk pada Muhammad, fatu bi surati min mislih. Kalau macam tu, Tuhan kata, bawalah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Maksudnya ayat ni, sedang mendengar sekalian, Tuhan nak cabar mana-mana orang yang rasa, ish, Al-Quran ni apa sangat, Al-Quran ni nampak macam buku biasa je. Jadi Tuhan kata dalam ayat ni, siapa-siapa yang ragu Al-Quran itu mai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bawa mai satu surah, tak payah banyak lah. Al-Quran ada 6236 ayat, ada 114 surah, ada 30 juzuk. Jadi ada 114 surah tu, kalau siapa rasa hebat, bawa satu surah sudahlah, tak payah banyak. Jadi Tuhan kata apa? Wad'u syuhada'akum min dunillah. Tuhan kata, wad'u syuhada'akum, kamu panggillah siapa-siapa yang hak penolong-penolong kamu selain daripada Allah, in kuntum sadiqin, jika kamu orang yang benar. Jadi seolah Tuhan cabar, maksudnya agama ini dia dibina atas hujah. Maksudnya orang yang nak kata ini benar, apa hujah dia? Faktu bi surati min mislih. Kalau kamu rasa Quran ni biasa sangat, okey, bawa satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Tengok apa Tuhan sebut pada ayat 24. Tuhan kata, fa illam taf'alu. Maka kalau kamu buat macam tu, Tuhan kata, lam taf'alu, kamu tak dapat buat. Maksudnya kalaulah manusia boleh pakat ramai orang, cari pakar orang bidang bahasa Arab, sebab Al-Quran kan bahasa Arab, panggil orang pakar bidang bahasa Arab nak buat satu surah, Tuhan kata, fa illam taf'alu, kamu takkan mampu. Tuhan kata, walan taf'alu, dan sampai bila-bila pun kamu takkan mampu. Tengok Tuhan sebut ziarah. Ayat ini turun 14 kurun yang lalu. Sepanjang 14 kurun ni, dalam sejarah kita, tak ada mana-mana orang yang berjaya buat satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Apatah lagi sebuah Al-Quran. Nak cerita, Al-Quran ini bukan perkataan Muhammad reka sendiri, bukan perkataan sahabat-sahabat Nabi, tetapi Al-Quran mai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Kemudian Tuhan kata, fattaqun nar, hendaklah kamu takut api neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana neraka ni Tuhan kata bahan bakar dia terdiri daripada manusia dan batu. Allahu akbar. Maksudnya Tuhan nak cerita di sini, orang yang tak puas hati dengan Al-Quran, ragu-ragu dengan Al-Quran, ingatlah Al-Quran ni mai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dah sinar dengan sekalian, saya selalu sebut dalam kuliah supaya kita sentiasa baca Al-Quran dan kita cuba memahami Al-Quran, sama ada kita baca tafsir ataupun kita istiqomah dengan program Menjelang Fajar ni. Mudah-mudahan kita akan ikut siri-siri yang mengikut daripada surah Al-Baqarah, nanti surah Ali Imran, nanti surah An-Nisa, mudah-mudahan memberi kefahaman kepada kita. Peruntukkan satu hari dalam 10 minit, dalam 5 minit baca tafsir supaya kita tahu Tuhan nak cerita apa dekat kita. Jadi Tuhan sebut dalam ayat 24 yang mana orang yang nak buat Al-Quran dia tak akan mampu. Bahkan Tuhan bagi amaran kat dia. Tuhan kata, takutlah kamu akan api neraka, yang mana bahan bakaran neraka ini terdiri daripada manusia dan batu-batu, yakni batu berhala. Wa'iddat lil kafirin, yang mana Tuhan kata disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi sidang pendengar sekalian, mudah-mudahan kita sentiasa memohon syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mohon perlindungan, minta dijauhkan neraka daripada kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda,
0: Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
2: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Perlis FM, serasi denganku.

Perlis FM serasi dengan Kutujuh Pagi nanti. Sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM. Ala Changore Mix.

0: Kelas FM serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus layan 102.9 MHz bersama dengan saya Wan Muhammad Rayo Hidar, DJ Ryan. Hari ini dah seperti biasa untuk pertemuan kita hari ini 30 Jun 2026, saya akan kongsikan untuk anda kopi bola pagi. Pagi ini saya nak kongsi yang sekarang ini saya langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang bersiaran di TV OK. Sepakan penalti oleh pasukan Jerman dan juga Paraguay menuju ke penentuan penalti. Jerman dan Paraguay yang menyaksikan satu perlawanan cukup sengit serta seimbang. Kalau tengok Jerman lebih banyak menguasai bola, ball position mereka dengan corak hantaran pendek dan cuba menekan melalui kedua-dua bahagian sayap. Dan Paraguay pula mempunyai satu taktikal dan juga mampu untuk menahan serangan daripada Jerman, kekal tenang, bertahan secara berpasukan dan pantas melancarkan counter attack setiap kali merampas bola. Jadi kedua-dua pasukan ini berjaya menghasilkan satu jaringan masa sebenar tetapi gagal untuk mencari gol kemenangan sepanjang baki perlawanan. Jadi ada beberapa peluang terbaik Jerman yang berjaya dipatahkan oleh benteng Paraguay, manakala Paraguay sendiri hampir mencipta kejutan melalui beberapa counter attack ataupun serangan balas yang berbahaya. Jadi selepas 120 minit permainan, kedudukan masih terikat satu sama dan pemenang bakal ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti. Law ni, tekanan kini memuncak kerana hanya satu kesilapan kecil mampu memusnahkan impian mana-mana pasukan sama ada Jerman ataupun Paraguay untuk mara ke pusingan 16 yang terbaik. Okey, jadi sekarang ini Mengadil sudah pun lakukan aksi lambungan shilling untuk menentukan siapakah yang akan mengambil penalti terlebih dahulu. Okey, jadi anda semua boleh saksikan di TV OK sekarang ini. Jadi pemain-pemain sudah pun bersedia untuk mengambil sepakan penalti. Okey, itu untuk yang berlangsung sekarang ini. Sempat juga saya kongsikan permainan yang sudah pun selesai, iaitu Brazil menentang dengan Jepun. Brazil 2, Jepun 1. Brazil sekali lagi membuktikan status mereka sebagai antara pasukan pilihan kejohanan apabila bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Jepun 2-1 dalam aksi yang penuh dramatik. Jadi pada separuh masa pertama, Jepun mempamerkan disiplin taktikal yang cukup tinggi. Mereka berjaya menutup ruang pemain-pemain kreatif Brazil dan mengejutkan lawan melalui jaringan Caio Sano yang berpunca daripada kesilapan mudah di benteng pertahanan Brazil. Jadi selepas rehat, Carlo Ancelotti melakukan beberapa perubahan taktikal yang mengubah rentak permainan. Dan sikit saya sedih Jerman akan mengambil penalti terlebih dahulu. Baik, Casemiro akhirnya menyamakan kedudukan melalui rembatan yang gagal diselamatkan penjaga gol Jepun. Jadi apabila perlawanan seakan-akan menuju ke masa tambahan, Brazil menggandakan tekanan. Hasilnya Gabriel Martellini muncul wira dengan menjadikan gol kemenangan pada masa kecederaan, sekaligus mengesahkan kemenangan 2-1. Walaupun tewas Blue Samurai, Jepun wajar dibeli pujian kerana berjaya memberikan tetangan sengit sehingga ke wisa penamat. Dan Brazil kini mara ke pusingan 16 terbaik dan bakal bertemu dengan pemenang antara Ivory Coast dan juga Norway yang akan bermain pada esok pagi, iaitu 1 Julai yang saya akan kongsikan sebentar lagi. Dan sekarang ini mungkin sempat saya kongsikan secara langsung pemain Jerman nombor 7 yang akan mengambil penalti pertama menentang Paraguay. Sekiranya pasukan ini berjaya, mereka akan ke round of 16 ataupun pusingan ke 16 selepas jaringan penalti yang diambil. Oh, gagal. Ozil dari Paraguay berjaya menyelamatkan gol daripada pasukan Jerman. Baik, ini satu kejutan. Dalam sepakan penalti ini, apa pun boleh jadi. Jadi Havertz gagal untuk menyempurnakan gol.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

dibuka pada tahun 1966. Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada 2 perlawanan

pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia

Perlis FM serasi dengan kebaru saja tamat perlawanan Jerman dan juga Paraguay. Perlawanan yang sangat-sangat sengit lagi. 120 minit di dalam padang dan penentuan penalti akhirnya menyelebahi pasukan Paraguay yang menewaskan gergasi Eropah iaitu Jerman. Paraguay layak untuk kepusingan seterusnya itaitu round of 16. Saya yang berdebak tengok kan. Satu keputusan yang sangat-sangat mengejutkan. Kata pepatah, dalam bola sepak ini apa pun boleh jadi, bola itu bulat. Dan kalau anda sedang saksikan sekarang ini di TV, okey, Paraguay sedang Paraguay sedang saya dah tak terkata-kata. Seronok sangat. Mereka sedang meraihkan gol yang diperoleh. Dan Jerman tengah kecewa kerana tidak dapat untuk ke peringkat yang seterusnya. Kerana ini adalah pusingan kalah melati dan juga pusingan yang menentukan sama ada mereka bakal ke pusingan yang seterusnya. Jadi pasukan Jerman tidak layak untuk ke perlawanan seterusnya. Jadi anda tidak boleh menyaksikanlah perlawanan Jerman dalam kempen Piala Dunia 2026. Baik, kita lupakan tentang perlawanan itu sebentar tadi. Wah, cukup menebak sebab tu saya tak sempat tengok bola. Okey, kita kongsikan perlawanan-perlawanan seterusnya. Kita move on dengan Jerman dan juga Paraguay. Baik, perlawanan yang akan bermain pada 30 Jun 2026 pagi nanti. Okey, selepas perlawanan Jerman dan juga Paraguay ini ada satu lagi perlawanan tumpuan iaitu Belanda menentang Maghribi ataupun Netherlands menentang Morocco yang akan bermain sebentar lagi. Dan kita akan memberi fokus kepada perlawanan yang berikutnya iaitu perlawanan pada tengah malam dan juga sebelah pagi nanti ini. Okey, Ivory Coast akan menentang Norway, perlawanan pembuka tirai untuk 30 Jun 2026. Ataupun esok pagi sebenarnya, lebih kepada 1 Julai sebenarnya. Jadi Ivory Coast hadir dengan reputasi sebagai pasukan yang memiliki kekuatan fizikal yang luar biasa, permainan pantas di bahagian sayap serta keupayaan melakukan serangan balas yang cukup berbahaya. Jadi mereka membuktikan bahawa mereka bukan sekadar pelengkap jadual untuk perlawanan kali ini, tapi menampilkan aksi konsisten untuk mara kepusingan kalah mati nanti. Jadi Norway pula membawa pendekatan yang lebih tersusun. Jadi pasukan Scandinavia itu bergantung kepada penguasaan bola tengah, ball position di bahagian tengah dan hantaran pendek serta disiplin taktikal yang bagus bagi mengawal rentak permainan mereka. Jadi pertembungan ini dijangka bermula dengan tempo yang berhati-hati kerana kedua-dua pasukan sedar bahawa kesilapan kecil boleh membawa padah. Jadi Ivory Coast dijangka menggunakan kepantasan pemain sayap mereka bagi melakukan sedikit kucak-kacik ataupun goyah kepada pertahanan Norway, manakala Norway akan cuba mempertahankan tempo dan mengawal kuasaan bola. Itu antara ramalan yang boleh kita kongsikan. Dan perlawanan tumpuan kedua sudah pastinya untuk pasukan Perancis yang akan bertemu dengan Sweden 4 pagi nanti. Jadi aksi yang paling dinantikan juga permainan tumpuan yang membabitkan Perancis dan juga Sweden. Jadi Perancis turun selaku antara calon utama untuk menjalan trofi selepas mempamerkan aksi yang cukup-cukup baik di peringkat kumpulan. Dan mereka memiliki barisan pemain yang bertaraf dunia yang kita pun sudah sedia maklum. Dalam line up mereka mempunyai pemain-pemain yang cukup-cukup hebat dan sekaligus memberikan keseimbangan antara kreativiti dan juga pengalaman serta ketajaman mereka di bahagian hadapan untuk melakukan serangan. Sweden pula terkenal dengan pasukan yang cukup sukar untuk ditewaskan walaupun tidak dibarisi oleh ramai pemain-pemain bintang besar. Mereka sentiasa beraksi secara berpasukan dengan organisasi pertahanan yang cukup tersusun. Tactical disiplin mereka di bahagian pertahanan membuatkan pasukan itu sukar untuk dibolosi. Jadi Perancis kalau tengok on paper, dijangka menguasai penguasaan bola, ball position mungkin berpihak kepada mereka. Hari ini mungkin Perancis kena kerja kuat sikit sebab nak berjumpa dengan Sweden yang mempunyai defense ataupun pertahanan yang kuat. Baik, perlawanan seterusnya yang perlu diberi tumpuan itu Mexico dan juga Ecuador.
perlawanan terakhir untuk pagi nanti menyaksikan Mexico untuk membawa harapan besar sebagai tuan rumah untuk meneruskan kemarahan dalam kejohanan. Jadi bermain di hadapan ribuan penyokong sendiri memberikan sedikit advantage buat mereka dan memberikan sedikit semangat buat skuad Mexico yang mahu memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Jadi Mexico yang kalau saya saksikan untuk edisi KPI Piala Dunia 2026 ini, mereka bermain dengan agresif. Corak permainan mereka yang attacking, menyerang, dan kombinasi hantaran yang pendek. Dan mereka lebih banyak bermain di bahagian sayap. Jadi mereka dijangka menguasai permainan dan memberi tekanan kepada Ecuador. Namun Ecuador bukanlah pasukan yang mudah untuk ditewaskan kerana memiliki pemain-pemain muda yang pantas, bertenaga dan berbahaya untuk melakukan counter attack ataupun serangan balas. Okey, itu antara permainan-permainan yang seterusnya. Okey, sekejap lagi saya kongsikan siapakah yang akan bermain untuk pasukan-pasukan yang saya telah sebutkan sebentar tadi.

pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2026. Dibuka pada tahun 1966, Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada dua perlawanan akhir Piala Dunia yang penuh bersejarah. Pada tahun 1970, pasukan Brazil telah menewaskan Itali, manakala pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala

Zafan Frasi dengan aku masih lagi ramai yang tak boleh move on dengan kegagalan Jerman untuk ke peringkat yang seterusnya. Banyak saya tengok update status kan. Malah betul dengan pemain-pemain Jerman. Tapi okey, seperti biasa macam saya bagi tahu, bola itu bulat. Apa pun boleh berlaku, pasukan besar ataupun pasukan kecil itu hanya atas kertas, tapi yang betul-betulnya adalah di atas padang. Okey. Ramalan formasi dan juga kesebelasan utama yang akan diturunkan untuk perlawanan-perlawanan yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi aksi pembuka tirai untuk pagi nanti 12:30 malam nanti kita saksikan antara Ivory Coast dan juga Norway terlebih dahulu. Formasi jangkaan untuk Ivory Coast, mereka akan meletakkan formasi 4-3-3. Okay. Dengan menurunkan penjaga gol mereka Yahya Fofana, pertahanan Wilfried Singo, Ousmane Diomande, Evan Dika, Ghislaine Conan. Di bahagian tengah, Frank Casey, Ibrahim Sangare, Hamid Tunio Traore. Di bahagian serangan, Nicolas Pepe, Sebastian Haller dan juga Simon Endingra. Jadi Ivory Coast dijangka menggunakan pendekatan yang agresif kalau tengok daripada formasi yang diletakkan, dan juga akan memberikan tekanan yang tinggi kepada pertahanan Norway. Norway akan meletakkan formasi 4-3-3. Itu ramalannya. Penjaga golnya Orjan Nyland, Julian Riesen, Christopher Edger, Leo Ostigard, David Muller-Wolf. Di bahagian tengah, Patrick Berg, Sander Berg, Martin Odegaard. Di serangan, Anthony Nusa, Helen dan juga Oscar Bob. Jadi analisis taktikalnya, Norway dijangka mengekalkan corak permainan yang lebih tersusun dengan meletakkan Martin Odegaard bertindak sebagai arkitek utama serangan pada perlawanan pagi nanti. Jadi pemain-pemain tumpuan sudah pastinya untuk pasukan Ivory Coast itu Frank Casey yang menjadi tonggak utama di bahagian tengah dan dijangka akan mengawal tempo permainan pasukan Norway. Helen yang merupakan penyerang berbisa dan mempunyai nama yang agak besar di dalam padang. Okey, itu ramalan formasi antara Norway dan juga Ivory Coast. Saya kongsikan perlawanan yang seterusnya saya boleh kongsikan untuk anda semua, iaitu kita tengok Perancis dan juga Sweden pula. Okey, formasi mereka. Okey, ramalan formasi dan juga kesebelasan utama yang akan diturunkan untuk Perancis. Wah, agak berbeza sedikit dengan formasi yang dilakukan sebelum ini. Mereka meletakkan formasi 4-2-3-1. Okey, pemain-pemain yang akan diturunkan iaitu Mike Maignan, Hughes Conde, William Saliba, Ibrahim Konate, Theo Hernandez, Aurelien, Adrian Rabiot, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola dan juga sudah pasti penyerang sensasi Kylian Mbappe. Jadi Perancis dijangka menguasai permainan sejak whistle pertama, menerusi kawalan bola yang agak kemas dan juga tekanan tinggi. Kita tengok daripada formasi yang diturunkan oleh jurulatih pasukan Perancis. Jadi Aurelien akan bertindak sebagai pengimbang di bahagian tengah yang akan melakukan keseimbangan ball position di tengah padang, manakala Andre Rabiot membantu menghubungkan permainan dari bawah ke bahagian serangan. Jadi di bahagian hadapan sudah pastinya gabungan antara Ousmane Dembele dan juga Bradley Barcola di kedua-dua sayap dijangka memberi ancaman utama kepada pasukan lawan iaitu Sweden. Dengan kepentasan dan ketajaman penyudah Kylian Mbappe, diharapkan Perancis mampu untuk memukul Sweden dengan menjaringkan gol pada aksi perlawanan pada pukul 4 pagi nanti. Baik. Namun apabila bertemu dengan Perancis, Sweden pula meletakkan formasi 4-4-2. Tu yang cakap dari tu, susah untuk Perancis membolosi gol Sweden juga sebenarnya. Kalau tengok formasi Sweden ini, mereka lebih membentuk corak pertahanan. Jadi penjaga gol Victor Johansson, pertahanan mereka Emil Holm, Isaac Hein, Carl Stafford, Gabriel Gudmundsson. Di bahagian tengah ada Dusan Kulusevski, Hugo Lawson, John Kajuste, Anthony Elanga. Di hadapan Alexander Isaac, Victor Gyökeres. Jadi Sweden mengekalkan identiti mereka sebagai
pasukan yang lebih defensif apabila bertemu dengan pasukan-pasukan Eropah yang besar, dengan dua barisan yang rapat bagi menutup ruang kepada pemain-pemain kreatif Perancis untuk melakukan serangan. Jadi dua back ataupun dua pertahanan mereka yang sudah kita sedia maklum cukup padu, itu Hugo Lassen dan juga Jens Kajuste yang akan bertanggungjawab mengawal di bahagian tengah supaya mereka tidak dapat ke belakang, manakala Dejan Kulusevski serta Anthony Elanga menjadi senjata utama untuk melakukan counter attack ataupun serangan balas. Jadi pemain-pemain tumpuan untuk perlawanan ini sudah pastinya Kylian Mbappe yang merupakan tonggak utama serangan, dan juga Sweden memberi fokus kepada kepada Alexander Isak yang merupakan striker ataupun penyerang utama yang memiliki kepatasan dan penyudah yang berkualiti. Di atas kertas mungkin ball position lebih banyak tertumpu kepada Perancis, namun seperti biasa saya nak menggunakan hashtag ini, bola itu bulat, dalam perlawanan bola sepak apapun boleh jadi. Baik, jadi itu antara perlawanan-perlawanan yang saya boleh kongsikan untuk anda. Ini merupakan pusingan kalah mati sebelum pasukan-pasukan ini layak untuk ke round of 16, di mana pasukan-pasukan yang akan bermain pagi nanti akan memanfaatkan sepenuhnya masa di atas padang untuk mencipta kejutan dalam aksi kalah mati hari ini. Jadi kita tengoklah, okay, siapakah yang akan bermain di atas padang dalam masa 90 minit ini. Kalau ketak lajak sampai 120 minit, jadi macam Jerman dan juga Paraguay sebentar tadi bermain pada aksi penalti. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk pasukan-pasukan pilihan anda dalam kempen Piala Dunia 2026 tahun ini. Ikuti Kopi Bola Pagi setiap hari bersama dengan penyampai-penyampai Pilihan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rain Wahidar dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalullah Hel berkenan menyempurnakan pelancaran promosi masakan Perlis yang berlangsung di Curve 55 Hotel Santubong, Kuching, Sarawak. Keberkatan baginda ke program yang dianjurkan oleh pihak hotel tersebut dengan kerjasama Yayasan Tuanku Said Putra YTSP Perlis dan Yayasan Tuanku Fauziah YTF disambut oleh pengurus besar Christoph Leonhard dan Chef Eksekutif Mario Casimir. Tuanku Raja Muda diiringi oleh Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syarif Nakasha Khalil serta waris yang kedua negeri Perlis, Said Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalul Lail. Tuanku Said Faizuddin Putra berangkat ke Kuching bagi menghadiri Rainforest World Music Festival 2026. Inisiatif Perlis mendengar intihan rakyat yang dilaksanakan bermula April lalu terus mendekati